0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah. Dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
0: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan, ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Itu Pak Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak, mana Pak? Ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat, tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Ricci Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jinze Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggal

4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, di topik opini publik kita pagi hari ini ialah 81 tahun Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendengar, pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah kini genap berusia 81 tahun. Dalam rentang waktu tersebut, kita harus mengakui sudah banyak kemajuan yang dicapai oleh daerah ini. Sejumlah kemajuan itu telah dirasakan oleh warga di daerah ini, seperti sarana infrastruktur jalan, fasilitas umum yang kini telah banyak dibenahi, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya seperti di sektor pariwisata. Namun kita juga tidak menampik bahwa pembangunan itu masih belum dapat merata seutuhnya dirasakan oleh warga di seluruh wilayah Tapanuli Tengah. Karena masih ada wilayah-wilayah pelosok daerah yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan, seperti di sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, yang belum seutuhnya dapat tergarap, kendati wilayah tersebut memiliki potensi yang dapat melecut geliat ekonomi kerakyatan. Hal itu menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah di usianya yang menginjak ke 81 tahun. Lalu upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi atau mengurai ketertinggalan pembangunan di wilayah pelosok demi percepatan pembangunan Tapanuli Tengah? Selain membuka infrastruktur jalan atau memperbaiki jalan, hal apa lagi yang perlu dibenahi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mendongkrak tingkat perekonomian warga? Terlebih, daerah Tapanuli Tengah di 25 November 2025 lalu baru saja terdampak bencana banjir bandang dan longsor. Untuk itu pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Kita diskusikan bersama, kita bicarakan bersama tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Birds of Feather dari Billie Eilish. Selamat mendengarkan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

pendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Bucket List dari Gia Indrawari featuring Boy William. Dan pendengar, pasti kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di opini publik kita pagi hari ini melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193 033. Pendengar bisa menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar terkait topik opini publik kita pagi hari ini, yaitu 81 tahun Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendengar, sudah ada pesan WhatsApp yang masuk, baik kita cek di pesan pertama. Ada ucapan selamat. Oke, selamat hari ulang tahun ke-81 Kabupaten Tapanuli Tengah. Harapan saya di usia ke-81 tahun Tapanuli Tengah, saya berharap pemulihan pasca banjir 25 November 2025 terus menjadi perhatian pemerintah, terutama perbaikan rumah, jalan, dan fasilitas umum yang terdampak. Oke, betul sekali. Kita buka lagi pesan WhatsApp lainnya. Oke, ada selamat lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Tapanuli Tengah. Harapan saya masyarakat yang terdampak banjir 25 November 2025 tidak hanya mendapatkan bantuan saat bencana, tetapi juga mendapat pendampingan sampai proses pemulihan selesai. Oke, ada satu lagi pendengar. Pesan WhatsAppnya begini, halo RRI. Pasca banjir 25 November 2025, pemerintah perlu mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak agar aktivitas masyarakat kembali normal dan perekonomian bisa bergerak kembali. Terlebih lagi untuk permasalahan fasilitas umum seperti PDAM. Oke. Baik pendengar, ada lagi? Oh tidak. Oke, ada 3 pesan WhatsApp. Jadi semuanya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun untuk Tapanuli Tengah, dan tentunya dibarengi dengan harapan terkait pemulihan pasca banjir 25 November 2025. Untuk itu pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar lainnya dari pendengar semua melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193 033. Kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua terkait opini publik kita pagi hari ini. Oke, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193 033. Oke, ada pesan WhatsApp lagi yang masuk. Katanya, selamat hari ulang tahun ke-81 tahun untuk Tapanuli Tengah. Di usia 81 tahun, semoga Tapanuli Tengah semakin tangguh menghadapi bencana. Pembangunan harus berjalan bersamaan dengan penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakatnya. Baik, terima kasih banyak untuk para pendengar semua yang sudah menyampaikan tanggapan dan komentarnya terkait opini publik kita hari ini, baik melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 6193 033. Dan pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7.55 waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita berada di penghujung acara opini publik edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Namun tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana, karena di pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar akan kami hadirkan Sibolga Menyapa. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Obat RRI. Siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di Sibolga. Menyapa pagi edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar di Sibolga menyapa pagi ini, kita akan membahas sedikit tentang karhutla, kebakaran hutan dan lahan, dan ancaman kabut asapnya. Mendengar? Pagi hari biasanya menjadi waktu yang kita manfaatkan untuk mempersiapkan berbagai aktivitas. Ada yang bersiap berangkat kerja, mengantar anak ke sekolah, membuka usaha, pergi ke ladang, atau menjalankan aktivitas lainnya. Namun di tengah berbagai kesibukan tersebut, mendengar ada satu persoalan lingkungan yang tidak boleh kita abaikan, terutama ketika kondisi cuaca yang semakin kering, yakni kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Jadi pendengar, di berbagai wilayah di Indonesia saat ini sedang menghadapi dinamika cuaca ekstrim yang tentunya tidak terprediksi kapan dia panas, kapan dia hujan, cuaca ekstrim. Dan di beberapa wilayah di Indonesia itu sedang mengalami kekeringan atau kemarau yang mengakibatkan beberapa hutan di berbagai provinsi, di berbagai pulau mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pendengar, karhutla bukan hanya persoalan ketika api membakar kawasan hutan. Dampaknya dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Asap hasil pembakaran dapat menyebar mengikuti arah angin dan menimbulkan kabut asap di wilayah yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Kabut asap juga dapat mengganggu jarak pandang, terutama bagi masyarakat yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan. Dan kondisi ini pendengar tentu membutuhkan kewaspadaan karena jarak pandang yang terbatas dapat meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Karhutla sendiri mendengar dapat terjadi karena berbagai faktor. Ada kondisi alam seperti cuaca panas, minimnya curah hujan dan lahan yang kering. Namun aktivitas manusia juga menjadi salah satu faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian. Seperti pembukaan lahan dengan cara membakar, ini sungguh dilarang pendengar. Membuang puntung rokok sembarangan maupun meninggalkan sumber api di kawasan yang mudah terbakar tentunya dapat menjadi pemicu kebakaran. Karena itu pendengar, mencegah karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran. Masyarakat juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga lingkungan agar terbebas dari ancaman api. Pendengar, ketika api mulai membakar kawasan hutan dan lahan, persoalan tidak berhenti pada kerusakan. Persoalan tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Ada dampak lain yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama ketika asap mulai menyelimuti pemukiman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Lantas, apa saja sebenarnya dampak kabut asap bagi kehidupan masyarakat? Dan kita akan membahasnya pada segmen selanjutnya. Jadi, jangan kemana-mana pendengar. Tetap bersama kami, sembari menemani jeda. Pendengar semua, kembali kami hadirkan hiburan lagu, kali ini lagu Permintaan Hati dari Leto. Selamat mendengarkan.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Berdua Bersama dari Jazz. Pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga menyapa pagi ini, dan masih dengan topik kita, yakni karhutla dan ancaman kabut asap. Pendengar, tadi kita sudah berbicara mengenai karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan bagaimana kebakaran hutan maupun lahan dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas. Salah satunya adalah munculnya kabut asap. Pendengar, kabut asap tentu bukan sekedar persoalan pemandangan yang menjadi kurang nyaman, melainkan kualitas udara dapat menurun ketika asap kebakaran membawa berbagai partikel hasil pembakaran ke udara. Kondisi tersebut, pendengar, tentu perlu menjadi perhatian, khususnya bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap kualitas udara yang buruk. Anak-anak, orang lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, maksud kami, seperti memiliki penyakit bawaan dan lain sebagainya, perlu mendapatkan perhatian lebih ketika kabut asap terjadi. Ketika udara dipenuhi asap, pendengar, masyarakat dapat mengalami berbagai keluhan seperti mata terasa perih, tenggorokan tidak nyaman, batuk, maupun gangguan pernapasan. Karena itu, ketika kualitas udara menurun akibat asap, masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi memungkinkan. Pendengar, kewaspadaan juga penting bagi masyarakat yang berkendara. Kabut asap yang tebal dapat mengurangi jarak pandang dan membuat pengendara kesulitan melihat kendaraan lain maupun kondisi jalan di depannya. Dalam kondisi seperti ini, pendengar, pengendara sebaiknya tidak memaksakan diri untuk melaju dengan kecepatan tinggi, melainkan harus mengurangi kecepatan, menyalakan lampu kendaraan sesuai kebutuhan, jaga jarak aman dengan kendaraan yang lain, dan berhati-hati ketika jarak pandang pendengar terbatas. Dan tidak kalah pentingnya, pendengar, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi mengenai perkembangan karhutla dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama ketika situasi sedang membutuhkan ketenangan dan kewaspadaan bersama. Sementara itu, bagi masyarakat yang mengetahui adanya titik-titik api atau kebakaran, jangan mencoba menangani kebakaran besar seorang diri. Tetap harus perhatikan keselamatan. Jadi, segera laporkan kepada pihak berwenang atau petugas terkait agar dapat ditangani dengan tepat. Nah, pendengar, kabut asap ini mengingatkan kita bahwa sebuah kebakaran di satu tempat dapat membawa dampak bagi masyarakat di tempat lain. Karena itu, upaya menghadapi karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah membesar, tetapi harus dimulai dari pencegahannya. Nah, pada segmen terakhir nanti kita akan membahas tentang langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah karhutla dan mengurangi resiko kabut asap. Terlebih lagi, di beberapa provinsi, di beberapa pulau di Indonesia yang sedang mengalami karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, asapnya sudah menyebar atau bisa dikatakan mengganggu hingga ke negara lain, pendengar. Dan ini cukup harus menjadi perhatian. Dan pendengar, jangan kemana-mana. Setelah ini, di segmen terakhir, kita akan membahas tentang pencegahan karhutla. Jadi, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Setia.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Masa

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga menyapa pagi hari ini, dan masih dengan topik kita yaitu karhutla dan ancaman kabut asap. Pendengar, mencegah karhutla sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Salah satunya adalah tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lingkungan sedang kering dan angin cukup kencang. Jika pembakaran benar-benar diperlukan dalam kegiatan tertentu yang diperbolehkan, masyarakat harus memastikan bahwa api terkendali dan tidak berpotensi merambat ke lahan atau kawasan yang mudah terbakar. Kita juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, pendengar. Jika melihat adanya asap atau titik api di kawasan hutan, perkebunan, lahan kosong maupun area lainnya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan menunggu api membesar. Semakin cepat informasi diterima oleh petugas, maka semakin besar peluang kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. Pendengar, menjaga lingkungan dari karhutla juga berarti menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Hutan yang terbakar bukan hanya kehilangan pepohonan, tetapi juga dapat mengganggu habitat satwa, merusak ekosistem, menghasilkan asap, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena itu pendengar, mari kita bangun kesadaran bersama bahwa lingkungan bukan sekedar tempat tinggal kita hari ini. Lingkungan juga merupakan warisan yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Bagi masyarakat, mari kita lebih berhati-hati menggunakan api. Bagi pemerintah dan petugas terkait, pencegahan, pemantauan, serta edukasi kepada masyarakat juga perlu terus diperkuat. Terlebih bagi para pemerintah, harus lebih tegas lagi kepada perusahaan-perusahaan yang memang menyalahgunakan lahan-lahannya sehingga bisa terjadi kebakaran. Dan bagi kita semua pendengar, jangan menjadi bagian dari masalah, jadilah bagian dari solusi dengan menjaga lingkungan mulai dari sekitar kita. Pendengar, karhutla mungkin bermula dari api yang kecil, tetapi dampaknya dapat menjadi persoalan yang besar. Karena itu, kewaspadaan dan kepedulian kita bersama menjadi kunci yang paling penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengurangi ancaman kabut asap. Mari kita jaga hutan kita, lahan kita, udara kita, dan lingkungan sekitar kita demi kehidupan yang lebih aman dan sehat. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua sepanjang 60 menit ke belakang. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan jangan lupa untuk terus menjaga lingkungan kita karena menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan kemana-mana pendengar, karena masih ada banyak program serta informasi lainnya yang sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: chico y zaragueo.
1: Amamos la tierra.
2: Woman, I beat you.
3: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
4: Have you ever been to Earth?
3: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
5: Are we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
4: Unless we get our shit together now.
6: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Earth dari Lil Dicky featuring All Artists. Mendengar? Masih bersama Zizi Akhur Fatul Jannah di Sibolga pagi ini. Dan ada banyak dan ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan tentunya bagi pendengar semua. Dan kali ini pendengar, informasi dari pemerintah daerah, yakni Wali Kota Sibolga sampaikan rancangan perubahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS Kota Sibolga tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Sibolga yang bertempat di ruang rapat utama kantor DPRD Kota Sibolga pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zebtumori dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sibolga Herman Suito, unsur Forkopimda, anggota DPRD Kota Sibolga, para pimpinan OPD, camat, lurah, serta perwakilan instansi vertikal dan BUMD. Penyampaian rancangan perubahan KUA PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penganggaran daerah. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika perekonomian, hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026, serta perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Sibolga menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan dalam perubahan anggaran tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan diarahkan pada sejumlah sektor utama meliputi peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan digitalisasi, serta penguatan ketahanan sosial dan penanggulangan kebencanaan. Pada sektor pelayanan dasar, perhatian diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sementara pada sektor perekonomian, pemerintah Kota Sibolga mendorong pemberdayaan UMKM serta penguatan sektor perdagangan, perikanan, dan pariwisata. Di bidang infrastruktur pendengar, kebijakan diarahkan untuk mendukung konektivitas, ketahanan lingkungan, serta optimalisasi pelayanan publik. Selanjutnya, reformasi birokrasi dan digitalisasi terus didorong guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan ketahanan sosial dan kebencanaan juga menjadi perhatian melalui peningkatan keamanan, ketertiban, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara garis besar, rancangan perubahan KUA PPAS APBD Kota Sibolga tahun anggaran 2026 memuat sejumlah penyesuaian terhadap struktur pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari sebelumnya sebesar Rp575.220.000 menjadi Rp679.400.566.077. Penyesuaian tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu PAD meningkat dari 145.329.301.515 rupiah menjadi 149.508.502.493 rupiah. Pendapatan transfer meningkat dari 429.859.768.209 rupiah menjadi 529.214.812.106 rupiah. Dan lain-lain atau pendapatan daerah yang sah meningkat dari 34 juta menjadi 600.251.478 rupiah. Sementara itu alokasi belanja daerah disesuaikan dari 562.422.264.746 rupiah menjadi 690.292.219.350 rupiah. Penyesuaian tersebut antara lain meliputi belanja operasional yang meningkat dari 539.800.766.342 rupiah menjadi 586.584.456.738 rupiah. Belanja modal meningkat dari 21.121.498.450 rupiah menjadi 97.195.307.286 rupiah yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Belanja tidak terduga meningkat dari 1.500.000.000 rupiah menjadi 6.572.455.326 rupiah. Selain itu pembiayaan daerah termasuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan neto mengalami penyesuaian menjadi 10.891.653.273 rupiah. Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Sibolga akan terus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD serta memastikan pemanfaatan dana transfer dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah. Dan menutup sambutannya, Wali Kota Sibolga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Sibolga atas sinergi dan kerjasamanya yang telah terjalin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Wali Kota Sibolga juga berharap pembahasan rancangan perubahan KUAPPAS tahun anggaran 2026 dapat berlangsung secara konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan daerah serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga. Baik pendengar, berikut informasi seputar pemerintah daerah, yakni Wali Kota Sibolga sampaikan rancangan perubahan KUAPPAS APBD tahun anggaran 2026. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tunggu Apalagi dari Nyoman Paul. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Baik, mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Kita Lewati Berdua dari Overnight. Dan pendengar, masih bersama Zizi Akhur Fatul Jana di Sibolga pagi ini, dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi yang sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Masih informasi dari Pemda atau pemerintah daerah, kali ini pemerintah kota dan DPRD kota Sibolga sepakati koa PPAS APBD tahun anggaran 2027. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, pemerintah kota Sibolga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Sibolga secara resmi menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD kota Sibolga tahun anggaran 2027. Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kota Sibolga yang berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD Kota Sibolga pada hari Rabu 26 Agustus 2026 siang. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga Jamil Zebtumori dan dihadiri Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik, turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sibolga Dr. Andes Herman Suwito, unsur Forkopimda Kota Sibolga, anggota DPRD Kota Sibolga, Sekretaris DPRD Kota Sibolga, para pimpinan OPD, Camat dan Lurah Sekota Sibolga, TP PKK GO, perwakilan instansi vertikal serta insan pers. Dalam sambutannya, Wali Kota Sibolga menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUAP PPAS tahun anggaran 2027 menjadi pijakan strategis dalam merumuskan arah kebijakan anggaran dan belanja daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta pencapaian sasaran pembangunan daerah. Lebih lanjut, Wali Kota Sibolga juga memaparkan dua fokus utama dalam pengelolaan anggaran tahun anggaran 2027, yakni dari sisi pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pendapatan, pemerintah Kota Sibolga akan terus mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dengan memanfaatkan potensi lokal, mendorong digitalisasi layanan pemungutan serta memperkuat tata kelola pendapatan tanpa memberatkan masyarakat. Sementara dari sisi belanja, pemerintah Kota Sibolga menerapkan prinsip money follow program secara disiplin dengan memastikan setiap alokasi anggaran dilakukan secara efisien dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi atas kemitraan dan sinergi yang terjalin antara pemerintah kota dan DPRD Kota Sibolga selama proses pembahasan. Wali Kota juga meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan serta penyampaian kebersamaan oleh Wali Kota Sibolga. Baik pendengar, berikut informasi dari pemerintah daerah terkait pemerintah kota dan DPRD Kota Sibolga sepakati KUAP PPAS APBD tahun anggaran 2027. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Sempurnanya Aku dari NPD. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Solo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung. Ya moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo. Pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga pagi ini, dan masih dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk pendengar semua. Kali ini masih dari informasi seputar Pemda, tapi kali ini kita beralih ke pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Kali ini Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu buka PPKMD STPK Matauli Angkatan 9. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu pada hari Rabu 26 Agustus 2026 menghadiri dan memberikan motivasi dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PPKMD Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan STPK Matauli Angkatan 9 tahun 2026. Kegiatan yang bertempat di Aula STPK Matauli Pandan ini mengusung tema bersama dalam harmoni untuk menguatkan karakter bahari, bertakwa, amanah, humanis, adab rajin, dan inovatif. Acara pembukaan turut dihadiri oleh Ketua Umum Yayasan Matauli Triana Krisnadini. Ketua Umum Yayasan Matauli Triana Krisnadini Tanjung. Secara daring, Ketua STPK Matauli Dr. Insinyur Ediwan. Perwakilan Forkopimda Tapanuli Tengah, jajaran pimpinan serta dosen STPK Matauli, OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta para orang tua mahasiswa. Dalam sambutannya, Bupati Masinton Pasaribu menyampaikan selamat datang kepada 60 mahasiswa baru STPK Matauli Angkatan 9. Ia berpesan agar para mahasiswa tidak sekedar menjadikan bangku kuliah sebagai sarana mengejar gelar akademik semata, melainkan sebagai wadah menempa potensi, membangun karakter, dan menciptakan peluang usaha atau entrepreneur. Bupati menekankan bahwa wilayah Tapanuli Tengah dikaruniai potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, mulai dari wilayah pesisir, pulau-pulau, mangrove, terumbu karang, hingga perairan darat. Ia meminta mahasiswa untuk tidak memandang bidang kelautan dan perikanan sebagai pilihan yang kecil, mengingat sektor ini merupakan bidang masa depan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Lebih lanjut, Bupati mendorong mahasiswa agar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti kecerdasan buatan, teknologi satelit, drone, hingga digitalisasi data yang harus senantiasa diimbangi dengan fondasi karakter yang kuat. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Matauli Triana Krisnadini Tanjung dalam sambutannya via Zoom menyampaikan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru di kampus STPK Matauli. Dan senada dengan hal tersebut, Ketua STPK Matauli Dr. Insinyur Ediwan mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran Bupati Tapanuli Tengah serta melaporkan adanya peningkatan jumlah mahasiswa baru pada tahun akademik ini, di mana institusi tersebut kini telah memasuki tahun ke-8 dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Rangkaian acara PPKMD ini diisi dengan penyematan jaket alma mater secara simbolis oleh Bupati Tapanuli Tengah kepada perwakilan mahasiswa dan mahasiswi baru. Usai membuka kegiatan secara resmi, Bupati Masinton Pasaribu bersama rombongan turut meninjau langsung fasilitas budidaya ikan nila dengan sistem bioflok yang dikembangkan di lingkungan kampus STPK Matauli sebagai wujud nyata integrasi teknologi dalam pendidikan perikanan. Baik pendengar, berikut informasi dari daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, buka PPKMD STPK Matauli Angkatan 9. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bermuara dari Rizky Febian featuring Mahalini. Selamat mendengarkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id, unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga, tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

Baik, mendengar program satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda dari Enau featuring Momo. Dan pendengar, senang sekali saya Aziziyah Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di program khusus kita Indonesia edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, di Kita Indonesia kali ini kita akan membahas tentang anak muda berkarya, Indonesia berdaya. Pendengar, ketika kita berbicara mengenai masa depan Indonesia, ada satu kelompok yang memiliki peran yang sangat penting, yaitu generasi muda. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa, mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia hari ini yang memiliki kesempatan untuk ikut menentukan seperti apa wajah Indonesia pada masa mendatang. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang begitu cepat, kreativitas anak muda semakin mendapatkan ruang. Berbagai karya dapat lahir dari ide sederhana, kemudian berkembang menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita bisa melihat anak-anak muda berkarya melalui berbagai bidang, ada yang bergerak di bidang seni, budaya, olahraga, pendidikan, teknologi, kewirausahaan, hingga ekonomi kreatif. Bahkan perkembangan media digital memberikan kesempatan yang semakin luas bagi anak muda untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat. Namun pendengar, berkarya ini bukan semata-mata tentang mendapatkan popularitas atau menjadi viral. Lebih dari itu, berkarya adalah tentang bagaimana kemampuan gagasan dan kreativitas dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang anak muda yang memperkenalkan budaya daerah melalui konten digital misalnya, sebenarnya sedang ikut menjaga identitas Indonesia. Anak muda yang mengembangkan produk lokal juga sedang membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Begitu pula anak muda yang membuat kegiatan sosial, mengajarkan keterampilan kepada teman-temannya, atau menciptakan inovasi sederhana, semua itu merupakan bentuk kontribusi bagi bangsa. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah menganggap karya kecil tidak memiliki arti. Karena sebuah perubahan besar seringkali dimulai dari satu ide sederhana dan satu orang yang berani mengambil langkah pertama. Dan pendengar, semangat berkarya tentu harus dijaga, sebab perjalanan seorang anak muda untuk menghasilkan karya tidak selalu berjalan mulus. Ada tantangan, ada kegagalan, bahkan mungkin ada keraguan dari dalam diri ataupun dari lingkungan sekitar. Lalu bagaimana anak muda dapat menjadikan tantangan tersebut sebagai kekuatan untuk terus berkembang? Nah, kita akan membahasnya pada segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil,

kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

Baik, mendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu 1000 Kali dari Ghea Indrawari. Dan mendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program khusus Kita Indonesia edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mendengar, kita sudah berada di segmen kedua kali ini. Pada segmen sebelumnya kita berbicara tentang pentingnya memberikan ruang kepada anak muda untuk berkarya. Namun pendengar, menghasilkan karya tentu membutuhkan proses, tidak semuanya langsung berhasil, tidak semuanya langsung mendapatkan apresiasi, dan tidak semua ide langsung diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, anak muda membutuhkan satu hal penting, yaitu keberanian untuk terus mencoba. Nah, kegagalan seharusnya tidak membuat seseorang berhenti berkarya. Justru dari kegagalan, seseorang dapat mengetahui kekurangan, memperbaiki kesalahan, dan menemukan cara yang lebih baik. Pendengar, selain keberanian diperlukan pula ketekunan. Karena sebuah karya yang baik biasanya tidak hadir atau tidak lahir dalam satu malam. Ada proses belajar, latihan, evaluasi, dan kerja keras yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi semakin sering kita mencobanya, maka semakin banyak perbaikan yang kita ketahui. Semakin baik juga hasilnya. Dan pendengar, perkembangan teknologi juga memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk belajar. Internet dapat dimanfaatkan untuk mencari pengetahuan, mengembangkan keterampilan, membangun jejaring atau jaringan, memperkenalkan produk hingga mempromosikan potensi daerah. Tetapi teknologi juga harus digunakan secara bijaksana ya pendengar. Jangan sampai anak muda hanya menjadi konsumen berbagai konten tanpa mencoba menciptakan sesuatu. Jadikan teknologi sebagai alat untuk belajar dan menghasilkan karya. Bagi kita yang berada di Sibolga dan Tapanuli Tengah, banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan oleh generasi muda. Karena kekayaan budaya, kuliner tradisional, keindahan alam, kerajinan, musik, hingga berbagai macam produk usaha masyarakat itu dapat menjadi sumber inspirasinya. Nah, anak muda dapat memperkenalkan semuanya melalui karya kreatif. Jadi dengan begitu, kreativitas tidak hanya menjadi aktivitas pribadi nih pendengar, karya tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi, memperkenalkan identitas daerah, sekaligus memperkuat kebanggaan sebagai bagian dari Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, anak muda perlu membangun budaya kolaborasi. Jangan merasa harus berjalan sendiri, bergabung dengan sebuah komunitas atau banyak komunitas, bisa berdiskusi di dalamnya, bertukar gagasan dan bekerja sama, sehingga melahirkan karya yang jauh lebih besar. Nah, bisa dari hal kecil nih pendengar, misalnya kita penikmat salah satu platform media sosial yang mungkin niatnya untuk sekedar stress release, mencari hiburan. Tapi kalau kita menjadi salah satu konten kreatornya, tentunya pasti berdampak. Selain kita juga bisa membagi sebuah konten yang tentunya bermanfaat, kita juga tidak hanya menjadi penonton, seperti itu. Nah, pendengar, dari pembahasan tadi kita melihat bahwa kreativitas anak muda akan semakin kuat ketika didukung keberanian, ketekunan, dan semangat kolaborasi. Namun ada satu hal yang lebih penting, yaitu bagaimana karya tersebut tidak berhenti pada pencapaian pribadi, melainkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Nah, pada segmen terakhir nanti kita akan membicarakan bagaimana karya generasi muda dapat menjadi bagian dari kekuatan Indonesia. Jadi, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kali ini lagu Capital Letters dari Hailee Steinfeld. Selamat mendengarkan.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Batasi Rasa dari Mahal ini. Dan pendengar, Kak, masih bersama Ziziah Khurfatul Jannah di program khusus kita Indonesia edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 dan masih dengan topik kita kali ini yaitu Anak Muda Berkarya Indonesia Berdaya. Pendengar, kita sampai pada segmen terakhir nih pendengar. Indonesia adalah negara yang besar dengan keberagaman yang luar biasa. Kita memiliki berbagai suku, bahasa, agama, budaya, tradisi, dan karakter masyarakat yang tentunya berbeda. Di tengah keberagaman tersebut, pendengar, generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga persatuan. Salah satu caranya adalah melalui karya. Karya dapat menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai perbedaan. Seorang anak muda dapat menggunakan seni untuk menyampaikan pesan persatuan, menggunakan teknologi untuk memperkenalkan budaya, mengembangkan usaha untuk membuka lapangan pekerjaan, atau melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Nah, semua itu adalah bentuk nyata dari semangat kebangsaan kita Indonesia. Nah, pendengar, menjadi anak muda yang mencintai Indonesia tidak harus selalu diwujudkan melalui hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial secara bijak, melestarikan budaya daerah, serta menghasilkan karya yang bermanfaat juga merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa. Oleh karena itu, mari kita dorong generasi muda agar memiliki rasa percaya diri, jangan takut memiliki mimpi, jangan takut mencoba sesuatu yang baru, dan jangan mudah menyerah hanya karena sebuah karya belum mendapatkan apresiasi. Dan yang terpenting adalah pendengar terus memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik. Jadi keluarga, sekolah, pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat juga mempunyai peran penting dalam menciptakan ruang bagi anak muda untuk berkembang. Berikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan gagasan, dengarkan kreativitas mereka, lalu dukung kegiatan positif mereka. Sebab ketika anak muda diberikan ruang untuk berkembang, untuk berkegiatan, sesungguhnya kita sedang mempersiapkan kekuatan Indonesia di masa depan. Inilah kita Indonesia, pendengar. Pendengar, Indonesia yang berdaya membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga kreatif, mandiri, berkarakter, dan memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Oleh karena itu, mari kita mulai dari lingkungan kita masing-masing. Jika memiliki kemampuan di bidang seni, berkaryalah. Jika memiliki kemampuan di bidang teknologi, ciptakanlah inovasi. Jika memiliki kemampuan berwirausaha, kembangkanlah usaha. Jika memiliki kepedulian terhadap sesama, lakukanlah kegiatan sosial. Tidak ada karya yang terlalu kecil ketika dilakukan dengan niat baik dan memberikan manfaat. Pendengar, akhirnya kita sampai di penghujung perbincangan kita di Kita Indonesia edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dari pembahasan kita, dapat kita simpulkan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin bangsa, tetapi juga oleh bagaimana setiap generasi memberikan kontribusinya. Dan anak muda memiliki kesempatan besar untuk mengambil peran tersebut. Mari menjadi generasi yang tidak hanya pandai bermimpi, tetapi juga berani berkarya. Tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menciptakan inovasi. Tidak hanya bangga terhadap Indonesia, tetapi juga melakukan sesuatu yang memberikan manfaat bagi Indonesia. Karena ketika anak muda berkarya, sesungguhnya Indonesia sedang membangun kekuatannya. Inilah kita Indonesia, pendengar. Dengan saya Ziziah Khurfatul Jannah pamit undur diri dari program khusus Kita Indonesia edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Kita Indonesia edisi lainnya dan jangan kemana-mana pendengar karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga. Pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro3. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, dengarlah Cinta dari Roni Parulian. Selamat mendengarkan.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, inilah dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kimize de hayırlı olsun. Burada
2: dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great goal in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And Oyarzabal.
2: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka menang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Remiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
3: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
4: Bernabeu. Es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
2: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
2: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target semata-mata kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budi Mandali Munte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi yang diskus diantaranya dekat yang kalau udah diketat setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage yang penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan recap kan bagus juga. Jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampan sekali nanya ke Bang Aset yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal ya, untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini 4 ya, lebih dari 24. Kita balik cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi seperti itu. Ya kan, 34 besar juga.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita dulu hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah,

0: mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, saya Azizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami pendengar, karena hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Rindu Fatmawati yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Dan untuk menutup perjumpaan kita, Beautiful dari Bezi, selamat mendengarkan.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

0: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, gak baik ngomongin orang. Eh, bukan Bu, ini bukan gosip. Terus apa Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: jantung kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peringat, selamat menaikkan sholat fardu zuhur untuk ada kaum muslimin dan muslimat daerah kota Sibolga sekitarnya. Semoga amal ibadah kita kerjakan pahala yang lipat gandakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hingga ke 18 nanti Ridho Fatmawati akan menemani Anda di hari ini Kamis 27 Agustus 2026. 2026 loh ya, bukan 2028, kecepatan ya. Dan serangkaian acara sudah kami persiapkan, dan ini kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu daerah ya. Dan pukul 13 nanti juga kami akan hadirkan Lintas Megatol, jaringan berita Sumatera Utara dari program Satu RRI Medan Sibolga Gunung Sitoli, SP-nya Selatan dan juga Tanjung Balai. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Koril 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nias Selatan dan juga Tanjung Balai pada siang ini. Di antaranya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan penjelasan RANPERDA perubahan APBD Sumut 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batu Nadua untuk memvalidasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi yang sempat viral di media sosial. Dan inilah lintas Megatol selengkapnya untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rindu Fatmawati. Pendengar, kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan penjelasan RANPERDA perubahan APBD Sumut 2026 dalam rapat paripurna DPRD Sumut. Berikut laporan Ilham Dawai.
2: Diarahkan untuk penanganan darurat rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara pagi tadi 26 Agustus 2026. Rapat paripurna tersebut tentang penyampaian penjelasan Gubernur Sumatera Utara terhadap RANPERDA tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby Apip Nasution mengapresiasi seluruh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara atas kerjasama dan komitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan pengusulan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Terkait hal tersebut, ia menerangkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2026 sesuai dengan tahapan dan peraturan perundang-undangan. Penyusunan perubahan APBD dilakukan untuk merespon dinamika ekonomi, sosial, dan fiskal yang berkembang demi kesejahteraan masyarakat.
2: Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespon dinamika ekonomi, sosial, dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan, dan di samping itu sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat melalui keputusan Menteri Keuangan tentang menetapkan penyesuaian dana bagi hasil dan dana alokasi umum serta penyaluran kurang bayar dana bagi hasil. Penambahan uang fiskal tersebut diarahkan untuk penanganan darurat rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana, layanan jasa, pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur, dan dukungan kepada kabupaten dan kota.
3: Sementara, sebelumnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Arianti memimpin pelaksanaan sidang paripurna. Ia mengatakan bahwa korum pelaksanaan rapat paripurna tersebut telah dihadiri sebanyak 54 dari 99 orang anggota dewan.
4: Berdasarkan laporan sekretariat dari 99 anggota dewan yang telah hadir 54 orang, maka dengan demikian korum telah dicapai dan rapat kali ini juga.
3: Dalam rapat paripurna, selain penyampaian terhadap RANPERDA tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara, juga turut disampaikan RANPERDA usul inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang perlindungan dan pengembangan pelaku koperasi dan pengembangan UMKM. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batu Nadua untuk memvalidasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi yang sempat viral di media sosial. Berikut laporan James Franciscus.
5: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bergerak cepat menindaklanjuti keresahan warga terkait fenomena matinya ikan di lubuk larangan Sungai Batang Ayumi yang viral di media sosial. Asisten 2 Setdako Padang Sidimpuan, Ruanudin Harahap memimpin langsung tim gabungan lintas unit teknis menyisir sejumlah titik lokasi di kawasan Batu Nadua. Kepada RRI hari ini menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk menginvestigasi serta memvalidasi laporan warga terkait dugaan pencemaran air sungai yang disinyalir berasal dari aliran air tempat akhir Batu Bola.
6: Kita turun ke lapangan berkenaan dengan yang terjadi di Kota Padang Sidimpuan, apa yang diberitakan di medsos mengenai kematian daripada beberapa ikan di lubuk larangan akibat dari anggapan sementara air lindi dari TPA Batu Bola. Oleh karena itu hari ini kita turun bersama dengan tim terkait, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP dan Pak Camat, begitu juga dengan OPD yang lain. Kita secara serentak melakukan tinjauan lapangan, menguji air baku mutu, air baku terhadap air lindi TPA Batubola. Karena diperkirakan katanya itu penyebabnya, tapi walaupun demikian mungkin faktor alam juga mungkin ada penyebabnya, karena air yang sangat mengecil dan menyebabkan oksigen di air di batang ayumi ini berkurang, sehingga apakah itu penyebabnya, tapi yang pasti kita turun ke lapangan untuk menguji baku daripada sungai tersebut apakah ada karena pencemaran atau apa. Itu yang perlu kami sampaikan. Ini yang bisa kami laporkan.
5: Selain menguji sampel baku mutu air sungai, peninjauan lapangan ini juga melibatkan jajaran kelurahan, kepala lingkungan, hingga Babin Katitmas guna memastikan situasi di pemukiman warga tetap kondusif. Pemko Padang Sidempuan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi hingga hasil uji laboratorium resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dikeluarkan. James melaporkan.
0: Bank Indonesia bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Sumatera Utara Halal Fest 2026 yang berisikan kegiatan edukasi, seminar, tablik akbar, dan bazar UMKM halal. Laporannya disampaikan Ulfa Nadira.
7: Keuangan dan perbankan syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi.
8: Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Sumut Halal Fest pada 26 sampai 27 Agustus 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Musa, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa ekonomi dan keuangan syariah merupakan sistem ekonomi yang adil, mengedepankan kualitas dan terbuka bagi semua pihak. Sumut Halal Fest 2026 menghadirkan kegiatan edukasi seperti tablik akbar, seminar nasional bersama masyarakat ekonomi syariah, dan himpunan doktor ekonomi syariah, serta pameran produk halal UMKM.
7: Sumut Halal Festival adalah suatu komitmen wujud nyata kita bersama untuk menjadikan ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi khususnya di Sumatera Utara. Kita harapkan dengan adanya motor pertumbuhan yang baru ini, ekonomi dapat tumbuh secara berkelanjutan, inklusif, yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Bank Indonesia termasuk di Sumatera Utara melihat bahwa ekonomi dan keuangan syariah bukan sebagai alternatif, tapi juga berpotensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang tentunya memiliki daya tahan dan juga bersifat inklusif.
8: Sementara Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyebut, melalui pelaksanaan Sumut Halal Fest 2026 dapat mendorong pelaku UMKM di Sumatera Utara menjadi produsen produk halal sekaligus memperkuat industri pendukungnya. Sumut Halal Fest 2026 menjadi momentum untuk melihat industri halal tidak hanya dari sisi keagamaan, tetapi juga sebagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan bersama.
7: Produk halal ini, halal industri, bukan hanya bicara tentang keagamaan, tapi hari ini data yang disampaikan oleh BI bagaimana potensi ekonomi halal ini sangat luar biasa. Industri halal bukan semata-mata bicara tentang keagamaan, bukan hanya bicara tentang agama Islam yang ada di dalamnya, syariat Islam yang ada di dalamnya, tapi bagaimana hari ini mari sama-sama kita lihat ada potensi besar. Selama ini kita kenal ada ekonomi biru, ekonomi hijau. Nah, sedangkan ekonomi syariah sudah lebih dulu sebelum ada ekonomi hijau, ekonomi biru. Nah, tapi perkembangannya tadi disampaikan kita hari ini hanya sebagai konsumen. Padahal kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, harusnya kita bisa menjadi juga produsen.
8: Lebih lanjut, Bobby berharap pengembangan produk halal melalui Sumut Halal Fest juga didukung industri pendukung, termasuk sektor perbankan, sehingga dapat membantu pelaku UMKM naik kelas dan memperkuat produk halal Sumatera Utara. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Infrastruktur jalan rusak hambat distribusi makanan ke sekolah, termasuk di SD Sanawuyu, Desa Umbu Balodano, Kecamatan Situlori. Berikut laporan Moneli Harefah.

0: sejak merdeka juga arah sana wilayah ini belum pernah tersentuh pembangunan.
1: Ketua DPRD Kabupaten Astaraya Aman Telang Banua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Nusantara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut dia Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Senabuyu, Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situruri. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG TTO Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Senabuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
2: Seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano, oh itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTO Simajaya ini, karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
1: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baledana Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari Jembatan Larewa hingga ke SD Senabuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
0: Kita dari pemerintahan desa, Pak, sangat mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baledana, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu. Karena memang sejak merdeka juga arah sana wilayah ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
1: Pemerintah Desa Umbu Baledana berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situruri, Kabupaten Nusantara. Dari Nusantara, reporter Muniali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar lintas, Megatol disiarkan berjaringan Koril 16 Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SPN Selatan, dan juga Tanjung Balai. Bisa juga Anda dengar melalui RRI Digital, rri.co.id, atau bisa Anda dengar dan lihat melalui media sosial YouTube RRI Sibolga. Pembangunan jembatan karya bakti TNI Angkatan Darat di Kepulauan Nias memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang ada di daerah terpencil. Salah satunya bagi masyarakat di Desa Lolomoyo, Gunung Sitoli Barat. Dan berikut laporan Jevan Zaluhu.
4: Pembangunan jembatan modular di atas Sungai Nou, Desa Lolomoyo, Tuhemberua, terus dikerjakan oleh Satuan Tugas Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Jembatan sepanjang kurang lebih 30 meter ini diharapkan dapat memperlancar akses dan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bagi warga, pembangunan jembatan ini sangat dinantikan karena akses yang baik akan membantu mereka berpergian dan membawa hasil kegiatan ekonomi dengan lebih mudah. Salah seorang warga, Pradana Halawa, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan modular tersebut.
5: Kami sebagai masyarakat sangat bersyukur dan berterima kasih atas pembangunan jembatan ini. Jembatan ini sangat kami butuhkan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap pembangunannya dapat segera selesai dan nantinya bisa kami gunakan dengan baik.
4: Pembangunan jembatan di atas Sungai Nou ini menjadi harapan bagi masyarakat Desa Lolomoyo Tuhemberua. Setelah selesai dibangun, jembatan ini diharapkan dapat digunakan bagi warga untuk melintas dengan lebih mudah dan aman. Kehadiran jembatan juga diharapkan semakin memperlancar hubungan dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut. Warga lainnya, Sukurman Hia, berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan segera selesai sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
6: Kami sangat senang dengan adanya pembangunan jembatan modular ini. Selama ini akses di wilayah kami memang membutuhkan perhatian. Dengan adanya jembatan ini, kami berharap perjalanan masyarakat semakin lancar dan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan untuk masyarakat.
4: Pembangunan jembatan modular Sungai Nou merupakan bagian dari program karya bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026 di Kepulauan Nias. Melalui pembangunan infrastruktur ini, akses masyarakat di Desa Lelemoyo Tuhemberua diharapkan semakin baik dan aktivitas warga dapat berjalan lebih lancar. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengawasan terhadap pembangunan lanjutan jembatan Masio di Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan harus dilaksanakan oleh semua pihak guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan target dan mutu yang diharapkan. Laporannya disampaikan Ano Verles Hulu.
7: Pembangunan jembatan Masio di Desa Hilizombe, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan menjadi perhatian serius DPRD Nias Selatan mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan. Oleh karena itu, proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pengawasan DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Hal itu ditegaskan anggota DPRD Nias Selatan Yurisman Laia saat meninjau pembangunan jembatan Masio di Kecamatan Lahusa belum lama ini. Ia mengatakan jembatan tersebut merupakan urat nadi satu-satunya bagi masyarakat di Kecamatan Susua, sehingga kualitas konstruksi harus menjadi perhatian utama selama proses pengerjaan.
8: Jembatan ini adalah jembatan yang menjawab urat nadi satu-satunya di Kecamatan Susua. Kita minta, kita mohon kepada seluruh masyarakat, ayo ya jangan mempersulit rekanan, jangan mempersulit kontraktor, karena jembatan ini adalah jembatan untuk semua.
7: Sementara itu, Bupati Nias Selatan Sehiatulala ia menyampaikan apresiasi kepada DPRD Nias Selatan yang telah memberikan persetujuan terhadap pembangunan jembatan tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan di Susua dilakukan berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi wilayah, bukan semata-mata karena dirinya merupakan putra daerah dari kecamatan tersebut.
9: Kita kulir setiap dapil, ya. Bisa saat agak geser tahun depan dapil 3, dapil 2. Ini yang sangat rawan untuk masalah konektivitas jalan. Artinya semua keluh kesah, semua kebutuhan setiap wilayah, hampir 80% masalah konektivitas jalan.
7: Bupati Sehiatulala ia menambahkan nilai pembangunan jembatan yang hampir mencapai 40 miliar rupiah, termasuk pekerjaan abutmen pada 2025 lalu, menyebabkan pentingnya ketelitian dan pengawasan yang harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat. Ia menekankan bahwa pemerintah lebih mengutamakan mutu daripada sekedar volume pekerjaan agar pembangunan tidak cepat mengalami kerusakan dan masyarakat tidak harus kembali menghadapi persoalan yang sama dalam 1 atau 2 tahun mendatang. Untuk diketahui, pembangunan lanjutan jembatan Masio atau tahap kedua ini dilakukan sepanjang 90 meter. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam 148 hari. Demikian, Ano Verles Hulu melaporkan.
3: Pemerintah daerah diharap untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intens terhadap para pedagang asongan yang berjualan di kawasan sekolah. Lia Nasution melaporkan.
10: Menyikapi kekhawatiran akan kesehatan jajanan di sekitar lingkungan sekolah, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intensif terhadap pedagang asongan. Hal ini disampaikan Nirwati, seorang aktivis anak di Kota Sibolga. Ia menyampaikan, perlunya melakukan penyuluhan kepada para siswa dan pihak sekolah agar para siswa mengetahui dampak negatif dari mengkonsumsi jajanan yang memiliki zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan. Nirwati juga mengatakan, selain penyuluhan, pengawasan kepada para pedagang asongan di sejumlah sekolah juga perlu dilakukan secara intens sebab saat ini banyak pedagang asongan yang berjualan tanpa pengawasan.
11: Untuk menjaga kualitas makanan itu sendiri. Para asongan itu tersebut, para pedagang-pedagang kantin, pedagang-pedagang di sekitar sekolah bisa memahami.
10: Nirwati mengajak para orang tua untuk tetap mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak untuk tidak membeli atau mengkonsumsi jajanan secara sembarangan. Liana Sution melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya laporan Diana Sution sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat gereja yang bertugas, saya Rindu Fatmawati mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Demikian lintas Megatol hari ini.

kota si Volga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih gue.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh. Dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Isnaini SEMM, Kepala LPP RI Sibolga, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. 17 Agustus adalah momentum untuk mengenang jasa para pahlawan, sekaligus memperkuat semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih maju, tangguh dan sejahtera. Mari kita isi kemerdekaan dengan berkarya, berinovasi, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai lembaga penyiaran publik, RI Sibolga akan terus hadir menyuarakan Indonesia, menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi seluruh masyarakat. Mari melangkah bersama menjaga persatuan dalam keberagaman demi Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Udah gak sabar ya, peringati perdangdut-dangdut adalah kita. Kring, kring, kring, kring, kring, kring, kring, kring, kring, kring, kring, terus-terusan ya kan. Baru sebentar ya kan, selamat siang perdangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Enggak sabaran kali, enggak sabaran, kring, kring, kring, kring, kring, kring. Sehat ya, Bortam?
1: Sehat.
0: Udah kayak mana di situ, udah terdengar?
1: Udah bagus sekali di sini.
0: Udah gak merasa sesek lagi kan?
1: Enggak lagi anginnya, udah pigi.
0: Udah kusir itu ya?
1: Iya, udah terusir.
0: Oke, mengusirnya ke semalam. Pigi aku kesana semalam, kuusir. Huspi ke sana aku bilang.
1: Makasih ya, udah
0: diusir. Oke deh,
1: request lagu aku deh.
0: Lagu apa itu?
1: Aku request lagu dari Krisna Levia sama Pak Jaldet, Sarapan Pagi.
0: Sarapan pagi, udah siang ini ya, makan siangnya harusnya.
1: Iya, sarapan pagi belum, tapi makan siang udah.
0: Bagaimana mulai itu, berarti ketiduran. Oke iya. Deh.
1: Ada kan?
0: Biasanya ada kan?
1: Biasanya ada.
0: Itulah berarti ada lah itu.
1: Iya, Krisna Levia sama Pak Jaldet.
0: Oke deh.
1: Salam-salamnya buat semua-semua lah, tanpa terkecuali di siang hari yang panas ini.
0: Sama berarti ya.
1: Iya, satu langit kita kan. Iya, buat rindu lah yang paling banyak.
0: Jangan apa? Gak tertampungku nanti, Ale.
1: Jangan, bisanya itu.
0: Oke deh.
1: Pakai karung ditampungnya.
0: Gak mau aku, kalau tadi apa gak apa-apa lah durian.
1: Iya, kasih ya.
0: Oke deh.
1: Selamat siang Pro Dangdut, yang negara kita.
0: Selamat siang kembali. Itu tadi dia baru tambah yang ada di Samosir. Kalau mas cemilan India itu samosa, ini samosir. Oke, 22506.

0: Prodangdut, selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo.
1: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita rindu.
0: Dangdut adalah kita. Opung, apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat sayang.
0: Oke, dia sehat Opung, eh sehat. Panas di situ Opung.
1: Hah?
0: Panas di situ.
1: Apa?
0: Sehat panas di situ kubilang.
1: Di sini haridang. Kalau cuaca panas.
0: Iya, di sini pun panas sekali, Ale.
1: Iya, makanya.
0: Jadi tapi jadi banyak orang jadinya apa?
1: Batuk.
0: Sakit kepala. Iya,
1: makinlah apapun cuacanya ya kita jagalah kesehatan kita.
0: Ah, iya, itu yang paling penting ya kan? Iya.
1: Rindu sehat.
0: Alhamdulillah. Cuma agak pusing sedikit ini karena panas sekali memang.
1: Kena membaca berita itu tadi?
0: Enggak lah, kemana pula baca berita, sakit kepala. Panas, Opung, panas. Panas,
1: oke lah.
0: Panas-panasnya.
1: Kita jaga aja lah kesehatan kita ya kan?
0: Oke, Opung.
1: Oke lah kalau begitu, Opung mau request lagu lah kalau begitu.
0: Iya, silakan Opung.
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Kan di lagu, Rindu Menanti. Karena si Rindu yang membawa acarakan ini, lagunya Rindu Menanti.
0: Rindu Menanti, oke.
1: Adakah lagu Opung itu?
0: Ada biasanya.
1: Ya, sembari Rindu mencari Opung salam-salam sedikit ya.
0: Silakan.
1: Ya, untuk operannya ditunggu suaranya Nenek Yurlangga, Amang Tobi, Ngoporayen, adalah juga Durut. Yang baru masuk tadi baru tambah ya?
0: Iya, benar.
1: Ya oke, salam kesehatan lah semua, ditunggulah suaranya satu persatu.
0: Oke Opung.
1: Udah klop ada lagu Opung kan?
0: Ada.
1: Oke lah buat Rindu, tetap semangat ya buat walaupun terik matahari yang begitu panas ya.
0: Panas sekali memang.
1: Banyak-banyaklah minum air putih, Rin.
0: Oke Opung, terima kasih.
1: Oke, tetaplah semangat dirimu di sana, sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Amin, oke. Lagunya pun tunggu Rindu.
0: Oke Opung.
1: Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali. Itu dia tadi Opung Roma yang ada di Sipahutar. Dua buah lagu kan Rindu akan hadirkan ya dengan Sarapan Pagi dan juga Rindu Menanti. Memang Rindu Menanti ini di Studio Pro 1, tapi sesaat lagi. Selepas dua buah lagu berikut itu, tetap di program 1, Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako
1: sih?
0: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: panggilan kepada Bapak Rambu.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuk, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali 22506 masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Nampak mana ete orang ketiga.
1: Iya udah lama ete rindu ambung ini. Orang ketiga ya rindu tercapai juga. Ete rindu. Apa kabar ete rindu?
0: Emang apa udah datang ete kasih mahe-mahe? Aduh acara festival band.
1: Enggak ada suka bro.
0: Mengapa festival dangdutnya ete suka?
1: Iya dan biar bisa gelagal.
0: Biar bisa joget-joget.
1: Biar bisa joget-joget. Kalau pop enggak ada suka bro pop.
0: Ini band lo band jadi
1: iya indahlah. Nanti malam kami ke melenteng konser.
0: Di mana?
1: Di Tapteng.
0: Oh itu ya sih.
1: Ulang tahun tuh.
0: Iya langsung Tapteng tahu lah kami siaran langsung nanti oh di RRI.
1: Iya itulah tapi jauh banget sampai.
0: Di Sipange.
1: Sipange pun masuk ke dalam.
0: Adialah asal jangan hujan lah. Kok hujan situ kan banjir.
1: Iya itu tak kau beku awas awas sa udah.
0: Iya berdoa lah jangan hujan pula dah.
1: Iya jangan mau. Kenapa apa yang manokok?
0: Acok mana jadi backsoundmu nak orang manokok?
1: Maklum leh tete. Dah ada biaya tak pagi tu leh tidak sun kami paling kuat. Alat biasa lagunya.
0: Lagu apa tete?
1: Biasa lah Mas Bobby.
0: Kamu kok loyo.
1: Bukan nih. Mas Bobby.
0: Yang siapa lagi itu?
1: Enggak, Mas Bobby. Mas Bobby. Kamu kok suka Mas Bobby?
0: Judulnya Mas Bobby?
1: Iya. Dari Nita Abah.
0: Hai mak, jangan ini mana pemunak kau.
1: Lagu apa itu? Hanya lagu-lagu menyimpan-nyimpan rindu. Dado.
0: Tunggu dulu ya.
1: Untung-untung indah dado.
0: Is kau ndak ada memang ndak ada lo ya.
1: Palala kalau indah dado.
0: Memang.
1: Oh, balada dangdut.
0: Hah?
1: Balada dangdut.
0: Balada dangdut.
1: Iya.
0: Dangdut.
1: Balada dangdut judulnya.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ada kan?
0: Ada.
1: Ambo, suka ambo promosi ling-ling tu.
0: Apa?
1: Suka ambo promosi ling-ling tu.
0: Ling-ling mana?
1: Kering-kering tu.
0: Oh iklan. Kering tu. Iklan. Simpan di mana ya itu ya?
1: Iya suka ambo ni.
0: Oke deh.
1: Tapi ambo suka ambo yang apa tu? Di paku-paku.
0: Antar ke mana itu?
1: Itu kan agak menyindir juga itu, rindu kan?
0: Iya, tapi itulah.
1: Kalau musnah.
0: Nggak tahu ambo judulnya, jadi kan iklan itu terlalu banyak. Jadi, indah tahu ambo itu apa judulnya ale oge.
1: Nama sangku tahu itu rindu. Iya, biar aku puluh katanya artis ibu kota mau datang. Dia tak tinggal tuh tidak.
0: Kapan-kapan itu ambo masukkan di muna waktu apa itu paku-paku itu kan?
1: Iya.
0: Lupa boleh judulnya.
1: Masa tak bisa rindu mencari di judulnya itu.
0: Lupa boleh judulnya.
1: Taman Cemara indah.
0: Indah. Pohon. Ada pohon-pohon.
1: Cemara.
0: Itu lah mau cari pohon-pohon dulu.
1: Iya itu lah lucu. Yang muka dulu itu. Baik aku lupa. Oh sedihnya. Aku nyapa ya buat istimewa-istimewa mengikutan nanti salam kompa dari Sabang sampai Merauke dari Pulau Roke sampai Pulau Papua salam kompa aja lagunya dibingkis buat yang di sini aja semuanya buatnya tiap ini selamat tugas sampai tuntas ya tentulah kami itu nanti ya
0: iya
1: nanti
0: dong
1: nanti sore di situ ya tapi ben-benanya muka ben-ben dah suka ambung kalau dandut dan kita biarlah tapi kan ada yang dandut kita bari isu tanggal Sabalik kok boleh sambilan kan. Badan duduk kita situ. Bisa nyoba lagu.
0: Bisa.
1: Ah, paling-paling ambil kok penyiarannya saya yang balagu.
0: Pabil.
1: Waktu itu.
0: Pabil
1: yang lewat.
0: Ulang tahun RRI.
1: Iya.
0: Oh, enggak tahu lah. Ambo enggak pandai.
1: Saya balagu.
0: Ambo enggak pandai membalagu.
1: Penyiarannya balagu itu heran kami. Itu dah pulang kami langsung. Ya lah buat sana isa donyo lah ya buat nyetik rindu selamat tunggu sampai tuntas ya ditunggu lagu nyetik rindu ya.
0: Okey deh.
1: Iya. Apanya dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Itu tadi Riko yang ada di Sipange. Kok Sipange? Rusunawa. 22506, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Naendu.
0: Dangdut adalah kita, Nenek Maulana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Narindu.
0: Alhamdulillah sehat, Nenek.
2: Amin. Sehat kita semua, ya.
0: Oke, amin, alhamdulillah. Oke deh, Nenek mau request lagu apa nih, Nenek?
2: Lagu dari apa ya? Oh, dari Pilatun. Oh, cinta, cinta, aku cinta padamu itu.
0: Ada kan? Mana Pilatul itu?
2: Iya.
0: Mana Pilatul itu, Nek?
2: Apa itu?
0: Cin, aku cinta, iya. Tata itu kan? Ah. Bukan, bukannya Pilatul itu. Nanti itu mulai dicari dulu ya, sama-sama Nenek.
2: Itu aja lah, yang dari siapapun. Buat Nak Rindu, sama tugas sampai tuntas, jaga kesehatan, ulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Okay. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Itu tadi dia, Nek, Yus Yunus sama itu ya, Murni Chania. Cinta dibalas si cinta. Itu dia judulnya, Nek. Angsa putih menari, kita memikat janji. Oke lah ya, langsung aja lah Rindu hadirkan. Lagu buat Nenek Afiza dan juga Wiko. Ada Trio Sekar Langit dengan Walada Dangdut, nanti disusul Yus Yunus Murni Chania dengan Cinta Dibalas Cinta. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah, parang?
4: Iya.
3: Gergaji, korek api, puntung rokok.
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dan

0: Dua buah lagu ya, cinta dibalas secinta, beras seputih dicampur lada. Kalau cinta dibalas secinta. Tadi juga ada balada dangdut ya buatnya Eterikau. 22506, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita rindu.
0: Dangdut adalah kita Pak Sarul, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat, rindu sehat.
0: Alhamdulillah panas sekali Pak Sarul.
1: Sama dengan di sini.
0: Iyanya?
1: Iya.
0: Berarti Bu? Oi.
1: Ada lagu dangdut yang judulnya Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu?
1: Iya, lupa apanya penyanyinya.
0: Hanya Untukmu. Jangan dicari dulu ya.
1: Iya. Salam-salam dulu Mbak Rindu, selamat tugas. Semoga tetap sehat. Buat itu baru tambah. Baru tambah sama Sir. Buat Nenek Berlangga, Berkat Hadi, Merana, thank you. Buat Ingot, Luhut, Pak Tobing, Pak Tanjung, dan semua yang lagi dengar aja lah. Ada lagunya?
0: Ada, tapi lagu pop nih kayaknya. Tapi kayaknya ada juga satu penyanyi
1: dangdut.
0: Cici Sumiati penyanyinya, bukan?
1: Apa?
0: Cici Sumiati penyanyinya.
1: Mungkin.
0: Perempuan?
1: Iya, perempuan.
0: Ini lah itu mungkin.
1: Itu aja lah.
0: Oke deh.
1: Siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang kembali. Hanya untukmu. 22506. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Adalah kita Ndu.
0: Dangdut adalah kita nenek.
2: Iya. Ndu.
0: Oi.
2: Nenek mau nanya dulu ya.
0: Apa itu?
2: Sebelum Tok Sarul Siregar tadi, janganlah dibilang aku yang sudah gabung. Siapa yang baru yang turun tadi?
0: Siapa yang bilang?
2: Hah?
0: Siapa yang bilang?
2: Kita putarkan lagu Nenek Atija, sementara bukan aku yang gabung.
0: Siapa yang bilang Nenek Atija?
2: Lah, Rindu.
0: Nenek Maulana yang aku bilang.
2: Enggak lah.
0: Astagfirullahaladzim. Lagi stres itu nenek, orang Nenek Maulana aku bilang kok.
2: Ngapain aku stres-stres? Oke lah, diperpanjang pun nanti gak ada gunanya. Duh.
0: Hai.
2: Tepet lagu ya nang ya.
0: Oke, itu apa?
2: Ta'aruf.
0: Ta'aruf.
2: Dari siapa tuh ya nang ya?
0: Ta'aruf, tunggu dicari dulu.
2: Sambil tarik sambil nyapa ya nang ya.
0: Oke.
2: Ada Tok Sarul Siregar, salam kesehatan. Ada Opung Rania, ada Mengboru. Ada lagunya nang?
0: Ada.
2: Oke, terima kasih nang ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Tindu selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat ya nang ya.
0: Terima kasih.
2: Bye bye Tindu.
0: Bye bye.
2: Selamat siang dangdut adalah kita nang.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Ini dia tadi punya Pak Sarul Siregar. Dari si dangdut gak nih ya? Di sini penyanyinya Ida Laila. Nanti ada Nenek Wirlangga dengan Ta'aruf dari Eva Yolanda. Ida Laila. Coba kita putarlah dulu ini ya Pak ya. Semoga ini dangdut Cici Sumiati dengan Hanya Untukmu. Selamat mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ternyata ini lagu pop ya. Nanti Pak Sarul sabar dulu ya, Rindu putarkan dulu buatnya Nenek Wirlangga, Rindu cari lagi ya. Selamat siang Pradangdut, dangdut adalah kita.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
4: Karena serial informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan demikian untuk Prodangdut Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa di Prodangdut besok di jam yang sama. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Beranda Tercinta Berjaringan Nasional pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore dan selamat mendengarkan. Nanti Beranda Tercintanya akan hadir yang akan diisi oleh RRI Aceh, Banda Aceh dengan merawat warisan sejarah melalui pelestarian tanam Taman Sari Gunongan. Dan juga RRI Jambi, rumah kuno bentuk lamo antara pelestarian dan tantangan zaman. RRI Kupang, Megalitiko, Mesumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan. Dan yang terakhir RRI Gunung Sitoli, cagar budaya tak benda nias. Untuk Anda, selamat sore, selamat mendengarkan, tetap di program 1 dan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sebagai lagu terakhir ada Trisna Levia dengan kami ulangi, Vital Alvia dengan Jangan Tinggalkan Aku.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya, Pak.
4: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu mengaungnya kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Tapansari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
3: Baik, Pak. Kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih, Pak, prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini, Pak?
4: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak, Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya, ya kan? Seperti itu, Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu, juga berkala itu tetap dilakukan.
3: Kira-kira bagian mana, Pak, yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak?
4: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya, kan, kemudian dan ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
3: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak, ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
4: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
5: rehabilitasi.
4: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
3: Kalau sekarang, Pak, dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat, Pak, dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli, Pak?
4: Itu sudah dilakukan, Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
3: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih, Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah, Pak, ya. Dan apa saja nih, Pak, informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan, Pak, saat ini?
4: Ya, yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Tamansari Gunungan.
3: Sekarang ini apa nih, Pak, yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda, Pak, ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih, Pak.
4: Untuk anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga disingkan ada di lapel misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah yang kan museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Tamansari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Asta Cita Nasional.
6: Beranda Asta Cita.
7: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
8: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Asta Cita.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: Pendengar, rumah tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan cagar budaya nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa, rumah yang bercorak, beragam, berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan, atau rumah, itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri, memang itu biasa digunakan, biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia mensesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini, pola ruangnya, dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola. Bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu. Arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini. Memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membentuk, membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kembali.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur.

dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga. Genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong, dan Fariti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian Faritia juga sebenarnya Faritia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
6: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul faritianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, setidaknya ya menghibur orang, ya menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur. Itu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
6: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
6: Tapi bukan berarti tidak mengikuti.
5: Kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
6: dan menyatu dengan alat musik,
5: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan? Karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
6: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
5: Iya, keterlibatan iya,
6: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
5: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia ini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irau no sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan, hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
6: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
5: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nias sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
6: Terima kasih Bu Marcelina Nurul sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Duru SAG sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11, inilah Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah sore.

Mendengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore di antaranya. Pemerintah Kota Padang Sidim Puan menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batu Nadua untuk validasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi. Pemerintah daerah diharap untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intens terhadap para pedagang asongan yang berjualan di kawasan sekolah. Dan pendengar, inilah buletin berita daerah sore selengkapnya untuk hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Rindu Fatmawati.

0: Pendengar, kami awali berita yang pertama. Pemerintah Kota Padang Senin pun menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batu Nadua untuk memvalidasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi yang sempat viral di media sosial. Berikut laporan James Franciscus.
1: Pemerintah Kota Padang Senin pun bergerak cepat menindaklanjuti keresahan warga terkait fenomena matinya ikan di lubuk larangan Sungai Batang Ayumi yang viral di media sosial. Asisten 2 Setdako Padang Senin pun, Ruanudin Harahap, memimpin langsung tim gabungan lintas unit teknis menyisir sejumlah titik lokasi di kawasan Batu Nadua. Kepada RRI hari ini menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk menginvestigasi serta memvalidasi laporan warga terkait dugaan pencemaran air sungai yang disinyalir berasal dari aliran air tempat akhir Batu Bola.
2: Kita turun ke lapangan berkenaan dengan yang terjadi di Kota Padang Senin pun, apa yang diberitakan di medsos mengenai kematian daripada beberapa ikan di lubuk larangan akibat dari anggapan sementara air lindi dari TPA Batu Bola. Oleh karena itu hari ini kita turun bersama dengan tim terkait, ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP dan Pak Camat, begitu juga dengan OPD yang lain. Kita secara serentak melakukan tinjauan lapangan menguji air baku terhadap air lindi TPA Batu Bola, karena diperkirakan katanya itu penyebabnya. Tapi walaupun demikian, mungkin faktor alam juga mungkin ada penyebabnya, karena air yang sangat mengecil dan menyebabkan oksigen di air di Batang Ayumi ini berkurang, sehingga apakah itu penyebabnya. Tapi yang pasti kita turun ke lapangan untuk menguji baku daripada sungai tersebut, apakah ada karena pencemaran atau apa. Itu yang perlu kami sampaikan, ini yang bisa kami laporkan.
1: Selain menguji sampel baku mutu air sungai, peninjauan lapangan ini juga melibatkan jajaran kelurahan, kepala lingkungan, hingga Babinsa Kamtibmas guna memastikan situasi di pemukiman warga tetap kondusif. Pemko Padang Senin pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi hingga hasil uji laboratorium resmi dari Dinas Lingkungan Hidup dikeluarkan. James melaporkan.
0: Pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan penyuluhan serta pengawasan secara intens terhadap para pedagang asongan yang berjualan di kawasan sekolah. Liana Sution melaporkan.
3: Menyikapi kekhawatiran akan kesehatan jajanan di sekitar lingkungan sekolah, pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intensif terhadap pedagang asongan. Hal ini disampaikan Nirwati, seorang aktivis anak di Kota Sibolga. Ia menyampaikan, perlunya melakukan penyuluhan kepada para siswa dan pihak sekolah agar para siswa mengetahui dampak negatif dari mengkonsumsi jajanan yang memiliki zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan. Nirwati juga mengatakan, selain penyuluhan, pengawasan kepada para pedagang asongan di sejumlah sekolah juga perlu dilakukan secara intens, sebab saat ini banyak pedagang asongan yang berjualan tanpa pengawasan.
4: Untuk menjaga kualitas makanan itu sendiri. Para asongan itu tersebut, para pedagang-pedagang kantin, pedagang-pedagang di sekitar sekolah bisa memahami.
3: Nirwati mengajak para orang tua untuk tetap mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak untuk tidak membeli atau mengkonsumsi jajanan secara sembarangan. Liana Sution melaporkan.
0: Meski diakui aksi unjuk rasa yang marak terjadi merupakan reaksi kecewa masyarakat, namun elemen masyarakat harus mampu pula memberikan solusi atas persoalan yang terjadi. Berikut laporan Denny Siahaan.
5: Kendati saat ini banyak persoalan yang menyeret sejumlah pejabat negara dan politisi ke meja hijau akibat tersandung kasus korupsi, namun elemen masyarakat diminta tidak hanya sekedar memberikan sorotan, namun harus mampu menunjukkan cara-cara membangun masyarakat dan pemerintahan yang baik. Permintaan itu dikatakan Maniur Tambunan, pemerhati sosial dan pembangunan di Tapanuli Tengah, terkait sejumlah aksi unjuk rasa yang dilakukan elemen masyarakat namun tidak berujung dengan penyelesaian masalah. Maniur mengatakan aksi unjuk rasa merupakan reaksi kekecewaan masyarakat atas kebijakan maupun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum atau pihak pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
6: Tunjukkan kemampuan, tunjukkan kepada masyarakat, ingin bangun masyarakat, ingin membangun pemerintahan yang bersih, kira-kira seperti itu. Tapi kembali dengan cara atau proses demokrasi yang sedang berlangsung.
5: Selanjutnya kata Maniur, oknum dan pihak pemerintah diminta untuk ikhlas dalam menjalankan roda pemerintahan dan selalu berpihak kepada rakyat guna mewujudkan pembangunan dan pemerintahan yang baik. Demikian Dini Syahaan melaporkan.
0: Kapolres Padang Sidimpuan imbau warga cerdas dalam bermedia sosial. Laporannya Lias Nasution menyampaikan.
3: Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Priyatna menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyebarkan informasi. Ia menekankan pentingnya prinsip saring sebelum sharing, agar tidak terjadi penyebaran hoaks yang dapat meresahkan masyarakat. Menurut AKBP Wira Priyatna, masyarakat seharusnya tidak serta-merta membagikan informasi yang diterima melalui grup percakapan atau media sosial tanpa memverifikasi kebenarannya. Ia menambahkan, salah satu cara untuk memastikan validasi sebuah informasi adalah dengan cara mencari sumber resmi atau merujuk pada lembaga yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. AKBP Wira Priyatna juga menekankan bahwa penyebaran informasi yang tidak benar dapat berdampak hukum, terutama jika informasi tersebut menyebabkan kegaduhan atau mencemarkan nama baik pihak lain. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih cerdas dalam memilah dan menyikapi setiap informasi yang diterima.
7: Saya sering kita dengar, saring sebelum sharing, informasi yang didapat dicek dulu kebenarannya. Jangan langsung tengok grup, jangan langsung pasang di status, jangan langsung komen di medsos kita, ya. Jangan langsung beritahu langsung, cek dulu. Untuk memastikan ini benar atau tidak, cari informasi kebenarannya dari informasi yang bersumber dari lembaga instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3: Himbauan ini disampaikan sebagai upaya preventif dari jajaran Polres Padang Sidimpuan dalam menghadapi tantangan di era digital di mana informasi menyebar dengan sangat cepat. Kepolisian berharap agar masyarakat dapat menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab serta turut menjaga ketertiban dan kenyamanan di ruang digital. Liana Sution melaporkan.
0: Peternak burung murai batu di Kota Padang Sidimpuan sukses membudidayakan murai batu dan meraup pundi-pundi rupiah puluhan juta rupiah setiap bulannya. Berikut laporan Rizky Ramadan.
8: Bermodalkan hobinya memelihara burung murai batu kicau, seorang peternak nekat untuk membudidayakan burung murai batu Sumatera di pekarangan rumahnya yang berlokasi di Kota Padang Sidimpuan sejak tahun 2021 lalu. Kerja keras peternak murai batu bernama Arman Fauzi ini pun membuahkan hasil pada tahun 2025 lalu. Setelah terus-menerus belajar untuk membudidayakan burung kicau bernilai ekonomis ini. Saat ini, Arman memiliki 7 ekor betina indukan dan 2 ekor jantan dewasa yang mampu menghasilkan 20 anakan murai batu per bulannya. Tidak main-main, Arman menjual 1 ekor anakan murai batu berusia 2 bulan dengan harga 1,5 juta rupiah per ekor. Murai batu hasil ternaknya pun laris manis lantaran menjualnya secara online maupun offline melalui berbagai platform media sosial miliknya sehingga menghasilkan cuan hingga puluhan juta rupiah per bulan. Arman Fauzi mengatakan rahasia beternak burung murai batu ini adalah makanan dan perawatan kandang. Untuk makanan sendiri, Arman terlebih dahulu memberi vitamin kepada jangkrik yang akan menjadi santapan murai batu miliknya. Untuk kandang sendiri, Arman selalu membersihkan kandang setiap hari agar murai batu ternaknya tetap dalam kondisi prima.
9: Pengalaman saya kan untuk kesulitannya ya di pakannya aja, Bang.
10: Oh, pakannya, Bang. Bisa Bang jelaskan, Bang, apa saja perawatan yang diberikan, Bang, untuk tiap harinya, Bang, untuk murai batu ini, Bang?
9: Terutama jangkriknya harus yang sehat ya, Bang. Kita kasih makan dulu jangkriknya, baru kita kasih ke burung. Untuk saat ini, karena kita lagi promosi, kita jual di 1,5.
10: Oh, itu untuk anak anusia berapa, Bang?
9: 2 bulan, Bang.
10: Oh, untuk anak anusia 2 bulan, Bang.
8: Saat ini penjualan burung kicau berekor panjang ini telah menembus pasar di luar Provinsi Sumatera Utara, seperti Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Rizky Ramadan melaporkan.
0: RI di kantor Bupati Toba guna memperkuat, kami ulangi. Pemerintah Kabupaten Toba menggelar sosialisasi anti korupsi bekerja sama dengan KPK Republik Indonesia di kantor Bupati Toba guna memperkuat integritas si aparatur sipil negara dalam mencegah tindak pidana korupsi. Laporannya disampaikan James Franciscus.
11: Mengingat hasil tangkapan nelayan yang cenderung mengalami grafik.
1: Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi terus diperkuat di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba. Berlokasi di Balai Data Lantai 4 Kantor Bupati Toba pada Rabu pagi 26 Agustus 2026, jajaran aparatur sipil negara ASN mengikuti sosialisasi anti korupsi tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema penguatan integritas sebagai strategi utama pencegahan korupsi ini dibuka resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Pak Bernabi Tubulo. Dijelaskan agenda strategis ini merupakan bentuk kolaborasi langsung pemerintah Kabupaten Toba bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
12: Dengan tema penguatan integritas sebagai strategi pencegahan dan penanggulangan korupsi di lingkungan pemerintah Toba. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada semua yang saya kenal banyak untuk acara sosialisasi dan integritas ini. Ini dibantu oleh KPK. Saya minta kepada seluruh tegak di sini untuk mengikuti dengan serius. Dengan mengucapkan puji syukur, acara sosialisasi anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Toba tahun 2026 saya nyatakan resmi dibuka.
1: Melalui fasilitas dari tim KPK RI, kegiatan ini diharapkan tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi mampu memetakan serta menutup celah potensi rawan korupsi di seluruh unit kerja Pemkab Toba. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang transparan dan profesional demi kemajuan Kabupaten Toba. James melaporkan.
0: Dengar pemerintah daerah harus terus mendorong peningkatan penghasilan nelayan, salah satunya dengan mengajak dan memfasilitasi nelayan untuk melakukan budidaya ikan laut. Laporan yang disampaikan Den Siahaan.
11: Mengingat hasil tangkapan nelayan yang cenderung mengalami grafik penurunan dari tahun ke tahun, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong warga nelayan di daerah ini untuk melakukan upaya budidaya ikan. Permintaan itu disampaikan Sabto Nugroho, eksportir ikan asal Medan, saat mengunjungi usaha budidaya ikan di Kecamatan Tapian Nauli, Tapanuli Tengah. Menurut Sabto, menurunnya hasil tangkapan ikan tidak hanya disebabkan faktor buruknya cuaca, namun kerusakan ekosistem laut akibat eksplorasi ikan dengan cara-cara yang tidak baik menjadi faktor utama penyebab menurunnya hasil tangkapan nelayan. Kendati tidak merincikan secara detail eksplorasi ikan dengan cara-cara yang tidak baik itu, Sabto mengatakan, lewat budidaya ikan oleh warga nelayan, ekosistem laut akan semakin terawat dan hasil yang diperoleh nelayan pun akan semakin membaik.
13: Ke arah budidaya sebetulnya, yang paling tepat ya. Jadi yang tadinya merusak menjadi mencintai lingkungan. Karena dengan berbudidaya ikan ya sebetulnya, dia itu tidak akan merusak lingkungannya sendiri.
11: Namun Sabto juga tidak memungkiri untuk melakukan budidaya ikan laut membutuhkan dana yang cukup besar. Karena itu ia meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan program budidaya ikan bagi nelayan secara berkelompok guna membantu meningkatkan hasil nelayan. Deni Sihaan melaporkan.

Pendengar, laporan Denny Sian sekaligus menutup bulletin berita di era sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Padang Sidimpuan menerjunkan tim gabungan lintas OPD ke kawasan Batuna 2 untuk validasi penyebab pasti fenomena matinya ikan di Sungai Batang Ayumi. Pemerintah daerah diharap untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan secara intens terhadap para pedagang asongan yang berjualan di kawasan sekolah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ridho Farmawati mengucapkan selamat sore dan sekian berita-berita daerah sore untuk saat ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 1,

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita.

0: lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantor. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Artinya selepas tadi hadir untuk Anda Buletin Berita Daerah Sore, Rindu akan hadirkan hiburan-hiburan dan juga informasi nantinya hingga ke 18 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah hadir Barsena X-Match dengan Ruang Baru. Kali ini ada Nayaka Nyoman Paul dengan Tempat Ini. Tempat Ini tempat ternyaman ya di Pro 1 RRC Bolga. Karena informasi dan inspirasi. Ya.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kak bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Huh?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
6: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kaldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, untuk Anda di mana saja berada, 17 lebih 15 menit ya. Ada keramaian nih di seputaran lapangan Cimare-Mare Kota Sibolga. Adanya festival band seluruh Tapanuli ya, dalam rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin lihat keramaian, silahkan berbondong-bondong langsung ke lapangan Cimare-Mare. Kalau dikata ini mah alun-alunnya Kota Sibolga ya, pendengar. Jadi untuk Anda, semangat untuk anak muda berkarya, berprestasi, dan memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk negeri pastinya, pendengar. Untuk Anda, masih kami hibur dengan lagu-lagu hiburan. Ada Demasif dengan Cinta Ini Mampu Nopo.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
5: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
4: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol. So la ti do, so do.
3: Esensi buku dengan judul Leaf of Grass atau Daun Rumput adalah sebuah karya sastra monumental yang ditulis oleh penyair Amerika Walt Whitman. Kumpulan puisi ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1855 dan terus berkembang hingga edisi terakhir pada tahun 1892. Buku ini memiliki esensi yang mendalam dan beragam yang mencerminkan pandangan hidup dan pemikiran kompleks Walt Whitman tentang manusia, alam, dan masyarakat pada zamannya. Whitman memandang alam sebagai simbol kebijaksanaan dan juga kebesaran, serta dia merasa bahwa manusia adalah bagian integral dari alam tersebut. Selain itu, Daun Rumput juga mencerminkan pikiran Whitman tentang kesetaraan dan demokrasi. Dia mengeksplorasi ide bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang ataupun status sosialnya, memiliki nilai yang sama dalam masyarakat. Puisi-puisinya merayakan keragaman manusia dan mengajak pembaca untuk merangkul perbedaan dan menerima setiap orang sebagai bagian dari daun rumput yang besar. Whitman menggunakan narasi pribadi dan nada introspektif untuk menggambarkan perjalanan dan pertumbuhannya sebagai individu. Dia mempertanyakan dan menanyakan identitasnya sendiri sebagai manusia Amerika, dan melalui proses ini, dia mengajak pembaca untuk merenungkan identitas dan eksistensi mereka sendiri. Whitman menyuarakan keyakinannya dalam potensi negara ini untuk menjadi sebuah tempat di mana masyarakat yang beragam dapat hidup bersama dengan harmoni. Dia berbicara tentang impian dan aspirasi, serta peran seni dalam mengilhami perubahan sosial dan politik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

utamanya di Jawa sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi. Terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangomulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan daeng atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Adik-adik, alhamdulillah cuaca di seputaran Lapangan Semarang-Mare masih terlalu cerah ya. Dan masih crowded, masih ramai dengan adanya festival band Setapanuli ya. Festival band remaja ini sepertinya karena lagunya dari tadi lagu-lagu bertemakan kebangsaan dan suaranya masih imut-imut. Jadi untuk Anda berkreasi lah. Dan semoga apapun itu yang Anda sampaikan, bukan sampaikan ya, Anda tampilkan ya, jadikan ajang motivasi untuk para generasi muda yang lainnya dan menjadikan semangat untuk berkreasi, berprestasi pasti ya Pak Digar. Baik, ketika Anda ada Cassandra dengan cinta terbaik ya. Kalau memang cinta itu terbaik, pertahankan. Tetapi tidak, kalau tidak, ya campakkan aja ya kan. Karena masih ada, pasti ada yang menantikan yang lebih baik lagi pastinya mendengar. Untuk Anda selamat sore dan tetap di program satu. Anda akan kami temani hingga ke 18 nanti. Dan untuk pukul 18 nanti akan ditemani Ismail Marzuki di Prosatu RRI Sibolga karena informasi dan inspirasi. Dan sekaligus rindu pamit lah ya. Sampai jumpa besok di 18 waktu Indonesia Barat di malam hari. Nanti bersama Rindu Anda menemani Anda di malam Sabtu Anda besok ya. Dari Rindu pamit, terima kasih untuk bersama kami. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang...

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi pukul 18:59 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176 ribu atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Agensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Itu, Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Ngomong aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqah Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

Baik pendengar Pos 1 RRI Sibolga, demikianlah kami hadirkan buat Anda Warta Berita Sentral. Dan selanjutnya saya Marzuki akan menemani Anda di Sibolga malam ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026 dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif. Dan nantinya kami akan hadirkan buat Anda ya siaran langsung Ramatama dengan masyarakat terdampak bencana dalam rangka ini pendengar memperingati hari jadi ke-81 Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga

0: sayang kitab.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda di Sibolga malam ini drama radio yang berjudul Empati, dan ini diproduksi dari RRI Purwokerto. Selamat mengikuti.

0: Pak RT, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Bams, monggo Pinara, duduk dulu Mas.
0: Nggih, Bu. Loh, Bapak kemana?
1: Tunggu sebentar aja nggih, Mas. Bapak lagi sholat.
0: Weh, siap Bu. Tak tunggu di luar saja ya, Bu.
1: Loh, kok di luar? Di sini aja, Mas. Oh iya, mau minum apa? Jus, jahe su, cendol dawet, teh tarik.
0: Wah, kok lengkap banget toh, Bu. Kayak warung aja. Ya wis, kalau kopi ada kan, Bu?
1: Jelas ada, Mas Bams. Kalau berbagai minuman yang saya bilang tadi itu baru fiktif belaka, alias ngarang aja, Mas.
0: Saya sudah tahu itu, Bu. Makanya saya minta kopi aja. Sekalian bikin dua ya, Bu.
1: Loh kok dua sih, Mas?
0: Satunya buat Pak Parjo, nanti bentar lagi juga datang.
1: Oke, siap. Tak tinggal dulu ya, Mas.
0: Iya, Bu. Saya tunggu di depan ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wih, Mas Bam, Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Karang Taruna RT kita tercinta ini sudah datang toh. Gasie.
0: Sebagai yang termuda harus semangat dan satut Pak Parjo.
2: Wah, memang harus begitu Mas Bam. Yang muda yang berkarya. Loh, mana Pak RT, Mas?
3: Saya di sini Pak Parjo.
2: Wih, adalah duduk mengagetkan saja jenengan iki lho, Pak.
3: Ini kopinya dinikmati dulu. Saya tak nyuruh sedela ya. Tadi di kantor ada lembur, jadi pulangnya rada telat. Urung sempat nyuruh.
0: Siap, Pak RT. Lah, ini kok Bapak yang jujuk kopi ini?
3: Ibunya lagi gantian sholat.
0: Loh, kok nggak sholat bareng sekalian sih?
3: Tadi pas saya sholat, Bu RT ngejangan disit. Wis lah, ngopi disit, tak nyore ya. Wis kencot pisan kok.
2: Oke, siap Pak RT, sumonggo.
0: Yoi Pak.
2: Mas, sebenarnya si Roni anaknya Pak Suryono itu keadaannya gimana?
0: Menurut informasi masih kritis sih Pak.
2: Waduh.
0: Gimana nggak kritis Pak? Lowong kesambet pedang.
2: Kok bisa-bisa nih bocah menengan kaya-kaya malah ikut-ikutan tawuran ya Mas?
0: Jangan melihat buku dari sampulnya saja Pak. Kayaknya sih menengan, tapi nyatane malah seneng gendutan, seneng tawuran. Iya kan? Kadang yang pecicilan itu cuma berisik doang Pak. Tapi sing meneng kue sing medeni, jangan disamaratakan. Teori ini tidak sepenuhnya benar.
2: Betul sampean Mas. Tapi kasihan Pak Suryono, balik kampung kudune seneng, malah balik-balik gara-gara pola bocah.
0: Itu namanya anak pola Bapak Keprada. Semuanya ada sebab musababnya Pak. Kenapa kok si Roni bisa ikut geng-gengan terus tawuran? Ya karena mesti ada sebabnya kan. Bisa karena lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan kancah nongkrong, lingkungan teman sekolah, dan lain-lainnya.
2: Lah, lawang Pak Suryono, istri dan juga adiknya Roni yang kecil tinggal di perantauan. Ya walaupun sebulan atau dua bulan sekali mesti balik ngumah, tapi ya anaknya mesti ora kerumat, jauh dari pengawasan sih. Ya mesti gabut ndean atau jadi liar.
0: Padahal di sini si Roni juga ada Pak D-nya ya.
2: Alah, kayak Mas Bam enggak paham. Mboan karo Pak D ini di zona bae, ibaratnya cuma diempani tok.
0: Halah, diempani kayak pitik bae. Lah, itu Panan mau kemana? Panan, Pak, sini Pak.
4: Halo, halo, gimana Mas Bambang?
2: Mau kemana toh Pak? Sejaknya kok gipyak pisan?
4: Biasalah, ada urusan.
0: Bapak kan seksi humas di RT kita. Mbok menawa pengen ikut tilik anaknya Pak Suryono.
5: Si Roni maksudnya?
6: Gak mau, ngapain ini lagi bocah sing senengnya tawuran?
5: Wis ngisin-sina warga RT ini dewek juga mbok, corona baik lah.
2: Ya jangan kayak gitu pak.
0: Iya pak, setidaknya ya ada rasa empati dari bapak.
5: Buat apa berempati sama pelaku tawuran mas? Wis gawe rusuh, terus gawe isin maning. Wis, corona baik urusan orang tua nih.
0: memang si Roni salah. Tapi sebagai warga yang baik, kita kan tetap kudu ada empati. Apalagi jenengan jabatannya humas, kan berhubungan dengan kemasyarakatan. Harusnya ya ikut.
6: Alah emoh, nek emoh ya emoh kok mas. Maksudnya mendening loh Jen. Rika pada tidak tahu sih rasanya pas ke RT-an sebelah atau ke RW-an mesti dadi bahan omongan gue, dadi bahan gunjingan. Kan isin mas.
2: Saya mah gak isin pak. Lawang memang kenyataannya kok, ngapain juga isin.
6: Karena sampean orang duwe rai pak, rai gedek ngerti.
2: Dengan Rika kesuh pak, ngasih gawa rai ini aku juga. Maksudnya piwe gue.
0: Aduh, malah pada tawuran ke.
3: Eh, anu anak apa kok? Tak kerungan kena kok kayong rame temen kayak lagi Agustusan. Anu anak apa kok?
0: Ini Pak RT, Pak Parjo sama Pak Adnan lagi padu. Awalnya diskusi, terus debat, lama-lama jadi padu.
3: Uwis lah, uwis. Sudah ya, sudah. Mosok wargane dewek ya pada tawuran. Terus yang tua melu pada gelutan. Ora pantes lah. Jangan ya Pak, jangan.
6: Ini masalah prinsip, Pak. Saya nggak mau ikut tilik si Roni. Karena bagi saya, Roni itu pelaku tawuran. Jadi nggak usah lah ditiliki.
2: Saya hanya memberi penjelasan sama Pak Adnan bahwa prinsipnya itu terlalu kaku. Apapun alasannya, empati tetap nomor satu, Pak.
3: Waduh, ini berarti soal prinsip nih. Memiliki prinsip itu boleh, tapi juga harus melihat situasi dan kondisi juga. Jangan sampai sebuah prinsip bertabrakan dengan norma sosial yang ada.
0: Mungkin kayak gini ya Pak, setidaknya walaupun memegang erat sebuah prinsip, tapi bisa dibicarakan dengan baik-baik, tanpa menyinggung pihak manapun. Biar endingnya tuh enak, enak didengar dan enak diterima.
2: Nah iya betul sekali, saya setuju pendapatnya Mas Bams dan Pak RT. Saya juga nggak memaksa kok Pak. Wistah, semuanya terserah Bapak, monggo, dipenggali sendiri.
3: Justru kalau bisa Pak Adnan kasih solusi yang solutif. Dengan prinsip yang Bapak pegang erat, harus ada pencerahannya juga, biar enak lo ya.
6: Astagfirullahaladzim.
3: Nah, ini tepat istighfar. Istighfar adalah cara yang paling tepat. Gimana Pak?
6: Kayaknya saya yang terlalu kaku. Maafkan saya nggih Pak Parjo. Maaf kalau tadi kita malah padu Pak.
2: Oke, saya maafkan Pak Adnan. Maafkan saya juga ya, mbok saya juga terlalu ngeyel.
3: Nah, gini kan enak. Saling memaafkan adalah tindakan yang paling terpuji. Sekarang ada solusi enggak nih, Pak?
6: Ada, Pak RT. Sedikit solusi dari saya. Untuk memfasilitasi anak-anak macam si Roni, sebaiknya kegiatan Karang Tarunanya yang aktif, Mas. Biar remaja RT kita enggak pada gabut. Contohnya di bidang organisasinya, seni, olahraga, dan sosialnya.
0: Itu sudah saya pikirkan Pak, tinggal panjenengan semua sebagai senior, mendukung dengan total.
3: Itu jelas Mas Bam. Nah, gimana? Pak Adnan jadi berminat nggak nengok si Roni?
6: Nggih-nggih Pak, ikut-ikut.
3: Alhamdulillah. Iya, halo. Gimana Pak Hansip? Apa? Innalillahi wa innalillahi rojiun. Oke.
0: Gimana Pak?
3: Barusan Pak Tejo Hansip mengabarkan kalau Roni meninggal dunia.
7: Innalillahi wa innalillahi rojiun.

demikian drama radio berjudul Empati karya Babeh Widi dengan para pemeran Iskandar, Suwandi, Fahriansyah, Fahri Putra, Nindya, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Yah, yah, ayah kok punya brankas besar?
2: Supaya uangnya aman.
1: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
3: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

0: jadi ke 81 tahun Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan untuk mandu itu ada rekan kami Abdul Jalil yang ada di lokasi Kelurahan Sipagi, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Silakan Jalil.
1: Baik, sebelumnya maaf ya deh. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Bupati Tapanuli Tengah Bapak Masinton, Pak Saribu, SHMH. Horas Tapanuli Tengah. Iya, selamat malam Pak Bupati. Izin Pak.
2: Terima kasih Ismail Marzuki Tanjung di studio program 1 RRI Sibolga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Tapanuli Tengah. Bersama RRI Sibolga malam ini kami menyiarkan secara langsung untuk acara Pesta Rakyat, hiburan bagi warga Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memperingati Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-81 tahun. Pada malam hari ini acara Pesta Rakyat kami siarkan secara langsung yang dapat Anda ikuti baik itu melalui siaran terestrial kami di program 1 RRI Sibolga maupun Anda bisa mengikuti melalui akun YouTube RRI Sibolga program 1 dan juga melalui akun Facebook kami RRI Programa 1 Sibolga. Dan bersama saya Abdul Jalil juga rekan-rekan tim unit siaran luar, saat ini kami menyiarkan secara langsung di lokasi hiburan rakyat pada malam hari ini di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Dan lokasi pelaksanaan acara hiburan rakyat atau pesta rakyat peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ke-81 dipusatkan di lapangan yang berlokasi di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Seperti kita ketahui, kami dapat informasikan bahwa area ini atau lokasi ini adalah salah satu wilayah yang terdampak parah dari bencana ekologis yang terjadi pada tanggal 25 November 2025 lalu. Dan informasi yang kami terima dari pihak otoritas atau pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, lokasi terdampak bencana ini menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk memusatkan acara hiburan Pesta Rakyat Hari Jadi Pemkab Tapteng ke-81 yang bertemakan Ramatama untuk menghibur warga-warga terdampak bencana khususnya di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Dalam peringatan Hari Jadi Pemkab Tapteng ke-81 tahun, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga tadinya sejak pukul 9 hingga pukul 16 melaksanakan beberapa kegiatan atau acara rangkaian dari peringatan Hari Jadi Tapanuli, yaitu aksi penghijauan, yang mana dalam aksi penghijauan sebanyak 81.000 bibit pohon ditanam di areal ini di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka. Gerakan 1 ASN atau aparatur sipil negara dengan satu pohon. Dan selain itu juga dilaksanakan layanan administrasi penduduk di hari yang sama dan diberi nama sepatu atau satu jam pasti tuntas. Pelayanan adminduk terutama untuk memudahkan bagi warga terdampak bencana khususnya untuk memiliki administrasi kependudukan mereka sehingga nanti tidak terkendala dalam urusan penerimaan bantuan sosial pasca bencana. Dan kemudian juga ada gerakan sampah tukar sembako yang mana warga diajak ikut bersama dalam kegiatan kepedulian lingkungan itu dengan memberikan sampah diberikan imbalan sembako. Kemudian pesta kuliner.

dan pelaku UMKM lokal. Lagi-lagi kegiatan tersebut dipusatkan di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka. Pendengar program 1 RR Sibolga, Anda masih bersama kami dan kami ucapkan terima kasih yang mana pada malam hari ini beberapa artis telah ditampilkan, artis lokal ya, yang membawakan lagu, baik itu lagu-lagu daerah, pop Tapanuli dan juga lagu dangdut, menghibur warga yang hadir, yang mana pantauan kami di sini ada ribuan ya warga telah membanjiri lapangan yang memang dimatangkan khusus untuk pelaksanaan acara Pesta Rakyat peringatan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah ke-81 pada malam hari ini. Dan nanti juga pada malam ini akan ditampilkan, dan memang sengaja pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengundang artis-artis daerah yang telah populer bahkan di tingkat nasional seperti Marsada Band. Kemudian juga malam ini akan ikut memeriahkan, menghibur warga Kabupaten Tapanuli Tengah, Ocean Huta Soit. Dan pendengar, kami juga bisa melaporkan pantauan kami dari lokasi tempat saya berdiri pada malam hari ini, persis di tengah-tengah lapangan di Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, bahwa acara Pesta Rakyat pada malam hari ini, peringatan Hari Jadi ke-81 Kabupaten Tapanuli Tengah, sudah dihadiri Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Masinton Pasaribu, bersama istri dan juga wakilnya, Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Bapak Mahmud Effendi Lubis, bersama istri. Dan selain itu juga pantauan kami terlihat ada Sekdakap Tapanuli Tengah, Binsar TH Sitanggang, bersama beberapa pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah, menempati panggung utama atau tenda utama eksklusif bagi pejabat-pejabat pemerintah daerah. Dan sejauh ini dalam pelaksanaan Pesta Rakyat malam ini di Kelurahan Sipange, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Tuka, berjalan lancar, aman dan kondusif. Di samping itu juga petugas keamanan dari TNI, Polri dan Satpol PP bekerja sama berjibaku untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat untuk menikmati hiburan Pesta Rakyat Ramatama bersama warga terdampak banjir dalam peringatan Hari Jadi Pemkab Tapanuli ke-81 tahun. Dan pendengar, ucapan tentunya buat kita bersama warga Kabupaten Tapanuli Tengah, harapan di ke-81 tahun pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintahan yang semakin baik birokrasinya, dan selain itu juga pelayanan semakin meningkat dan terwujud Tapanuli naik kelas, adil untuk semua. Baik pendengar, saat ini sedang ditampilkan penampilan tarian dari remaja pelajar di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang juga tadi ada penampilan fashion show dari para duta wisata dan budaya Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami RRI Sibolga mengucapkan selamat mengikuti untuk Anda pendengar.

0: Baik.
1: Ya. Iya,
0: luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk si gule-gule pong.
2: Iya. Yeah.
0: Salah satu si gule-gule pong.
3: Tarian khas okay. Batak ya.
0: Iya, salah satu tarian khas Batak yang terkenal di Sumatera Utara, si gulepong. Iya, baik. Iya, sebelum Osen Hutasoy dan juga Marsha Demin kita tampilkan, bukan hanya penyanyi solo, tapi juga ada band hari ini. Ada. Winda yang akan kita tampilkan ada juga band hari ini.
1: Benar
0: ya.
1: Sekali, Bang.
0: Siapa namanya, Win?
1: Naura Band.
0: Iya, mungkin sambil sensor, sambil persiapan, kita akan menyapa kembali. Dan juga kita ucapkan terima kasih untuk pengaman yang ada di dalam lokasi acara ini, baik itu dari kepolisian, baik itu dari TNI, baik itu abang-abang dari Satpol PP, terima kasih. Kalian selalu sigap untuk membantu kelancaran acara pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih dan juga kami ucapkan selamat datang. Semakin malam ini semakin ramai, Hendrik.
3: Pastinya, Bang Niko. Ya. Semua tetap menjaga keamanan dan ketertiban demi kelancaran acara kita pada malam hari ini pastinya. Kak Winda.
1: Baik, Bang Hendrik. Bang Niko dan ada Anita di sini. Kita lihat cuaca juga mendukung pada malam hari ini.
0: Betul.
1: Itu yang membuat kita semakin bersemangat.
0: Betul
1: lagi
0: sekali.
1: Ya. Dan kita lihat juga selain memang Bapak dari aparat kepolisian, TNI yang juga ikut membuat suasana kondusif, tentunya tidak lepas dari kerjasama kita semua yang ada di sini.
0: Betul. Di tengah, di depan kita juga padat, di kanan juga padat, di kiri juga padat, di belakang juga padat. Luar biasa ini Semarak HUT Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-81 tahun 2020. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Tapanuli Tengah?
3: Sekali lagi tepuk tangan yang meriah.
0: Pak Bupati, kami sampaikan yang hadir di sini bukan hanya Pandan dan sekitarnya, tetapi tadi kami sudah cek dari Mandua Mas juga Pak hadir di sini Pak Bupati. Kita berikan tepuk tangan untuk warga Tapteng seluruhnya. Terima kasih antusias warga Kabupaten Tapanuli Tengah untuk hadir di sini untuk menyaksikan Semarak Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-81 tahun 2026.
1: Kita juga sudah menyaksikan beberapa rangkaian acara di awal tadi. Bukan hanya solo ya, bukan hanya solo.
0: Betul,
1: ada pagelaran fashion show tadi, ada juga tortor dan
0: Gulepong.
1: Yang pasti yang kita tunggu-tunggu artis ibu kota kita yang sudah standby. Sudah standby, tenang saja Bapak Ibu. Ya, sabar saja, jangan kemana-mana. Masih bersama kita di sini nanti dan tentunya artis yang kita tunggu-tunggu juga akan menghibur kita semua.
0: Iya, jangankan kalian semua yang ada di sini warga Tapteng, kami juga di panggung ini salah satu fans berat dari Marsha Band dan juga Osen Hutasoy. Baik, sebelum kita tampilkan bersama bagaimana abang-abang band sudah bisa? Baik, kita tampilkan Naura Band.

Selamat malam untuk Bapak Bupati Taman Doli Tengah. Selamat malam untuk para Forkopinda Taman Doli Tengah. Selamat malam Cipangge. Kayak gak ada orang. Kayak gak ada orang. Betul. Kayak gak ada orang. Selamat malam Cipangge. Adalah 10-20 orang. 10-20 orang. Iya, betul. Selamat malam Cipangge. Nah, itu dia. Berikan tepuk tangan untuk Tapteng. Hidup Tapteng. Iya. Horas Tapteng. Iya. Selamat malam Tapteng. Anak main. Iya. Baik, selamat malam untuk kita semuanya ya. Perkenalkan kami Noro Band. Terima kasih untuk Bapak Bupati Taman Doli Tengah yang sudah yang sudah melaksanakan acara ini. Kami para musisi Taman Doli Tengah merasa terhormat. Kami merasa terhormat berada agak-agak mundur dulu ya kan. Iya, aku boleh mundur, tapi Tapteng harus naik. Tapteng harus naik. Tapteng harus naik. Tante harus naik kelas, iya, oke. Okay. Tenang, bang. Slow. Oke, okay, ya. Dari tadi sudah lagu Batak ya kan? Sudah lagu Batak kan? Iya, kita lagu bahasa Indonesia dulu ya. Kalau ini lagu, aku jamin lagu kesukaan abang-abang sama kakak-kakak yang ada di sini, ya. Baik. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng sih.

0: Naura Band.
1: Mana tepuk tangannya untuk Naura Band?
2: Sekali lagi, mana tepuk tangannya?
1: Iya. Luar biasa bukan?
0: Ya.
1: Iya, tapi kami ucapkan terima kasih dulu untuk seluruh warga Kabupaten Tapanuli Tengah yang hadir di sini. Kalian sangat luar biasa, kalian tamu istimewa pada malam hari ini. Kenapa? Karena kalian malam ini sportif, tidak ada satupun yang membuat masalah.
0: Benar sekali,
2: Harapan iya. kita seperti itu Bang Niko ya.
1: Ya.
2: Harapan kita seperti itu, tetap tenang. Jangan sampai ada keributan di sana sini yang membuat kita nantinya rugi terhenti acara ini sebelum di puncak.
1: Iya, ini semua karena campur tangan dari bapak-bapak petugas. Ini enggak bosan-bosannya kita nih mengucapkan terima kasih untuk kepolisian ya, kepolisian Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada teman saya di situ, MC Yuli Marbun. Halo. Itu biasanya teman saya MC, nanti enggak dipanggil pula. Baik, terima kasih. Dan juga ada bapak-bapak dari TNI, terima kasih Pak sudah mengamankan warga kita untuk
0: terima
1: malam hari
0: kasih,
1: ini.
0: Pak.
1: Dan juga teman-teman kita dari Satpol PP Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Baik.
1: Baik.
0: Bang Niko.
1: Iya.
0: Bang Hendrik dan Nita.
1: Iya.
0: Begini, untuk teman-teman, untuk masyarakat mungkin yang nggak bisa menyaksikan secara langsung, bisa nggak? Ada nggak solusinya?
1: Ada
0: nah,
1: solusinya.
0: Apa tuh
1: bagi
0: solusinya?
1: Bapak Ibu atau teman-teman, mungkin saudara, teman-teman yang ada di rumah yang tidak
0: iya.
1: mungkin berkesempatan hadir
0: iya,
1: di sini,
0: benar.
1: Iya boleh ditelepon ataupun melalui WhatsApp, ditelepon teman-temannya atau keluarga yang ada di rumah, boleh. Acara hari ini live streaming, ya.
0: Wow.
1: Live streaming
0: wow.
1: di YouTube dan Facebook Pemkab Tapanuli Tengah. Iya. Boleh, siapa tahu belum ada berkesempatan
0: iya,
1: hadir di sini, Winda.
0: Iya,
1: jadi
0: Bang
1: kita
0: Hendrik.
1: Juga bisa Kabupaten Tapanuli Tengah membuat live streaming
0: mm-hmm.
1: dan juga di YouTube dan Facebook Pemkab
0: Tapanuli
1: Tengah. Iya. Jadi semua pasti kebagian baik yang berada di sini
0: iya,
1: dan juga yang berada di rumah.
0: Benar
1: iya.
0: sekali. Baik, semua bisa merasakan, semua bisa menyaksikan kemeriahan HUT Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-81 ya dari YouTube maupun Facebook Pemkab Kabupaten
1: Tapanuli Tengah.
0: Iya.
1: Baik, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik kami yang hadir di sini, mungkin sebahagian dari sini belum mengetahui bagaimana sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Iya.
1: Mungkin sebagian sudah tahu dan masih banyak mungkin yang belum mengetahui bagaimana itu sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk itu daripada
0: iya.
1: kita penasaran,
0: iya.
1: baik. Kami undang semuanya untuk fokus, kita melihat, kita akan menyaksikan pemutaran sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di layar monitor di panggung ini. Baik, untuk itu kita saksikan bersama sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah. Silakan.
3: Di pesisir barat Sumatera, menghadap Samudra Hindia, terbentang sebuah negeri dengan perjalanan sejarah yang panjang. Tapanuli Tengah, tanah yang sejak berabad-abad lalu menjadi ruang pertemuan manusia, budaya, perdagangan, dan peradaban. Jejak itu salah satunya terlihat di situs Bongan. Temuan artefak dan koin menjadi bukti bahwa kawasan ini pernah terhubung dengan jaringan perdagangan yang luas. Berabad-abad lamanya, pesisir barat Sumatera menjadi persinggahan berbagai bangsa. Dan salah satu nama yang kemudian dikenal hingga penjuru dunia adalah Barus. Dari hutan Barus, tumbuh kapur Barus yang menjadi komoditas berharga dalam perdagangan internasional. Namun, perdagangan tidak hanya membawa barang. Ia membawa manusia, pengetahuan, budaya, dan keyakinan. Seiring berkembangnya perdagangan maritim, Islam pun hadir dan berkembang di pesisir Barus. Jejaknya dapat ditemukan di Lobu Tua, serta pada warisan sejarah makam Mahligai dan Papan Tinggi. Dalam perjalanan berikutnya, kawasan ini memasuki perjalanan panjang sebagai bagian dari Indonesia. 24 Agustus 1945 menjadi tonggak yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Tapanuli Tengah. Selama 81 tahun, Tapanuli Tengah terus bertumbuh melewati berbagai tantangan, dari keterbatasan menuju perubahan. Hari ini, di bawah kepemimpinan Bupati Bapak Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Bapak Mahmud Effendi, perubahan terus didorong. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah berupaya melakukan efisiensi dan mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan publik didekatkan. Jika dahulu masyarakat harus menempuh perjalanan ke Pandan untuk mengurus dokumen kependudukan, kini pelayanan mulai hadir lebih dekat melalui titik pelayanan di wilayah seperti Manduamas dan Sorkam. Karena perubahan bukan hanya tentang pembangunan, tetapi tentang menghadirkan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Tahun 2024, alam dan kehidupan masyarakat di Sipange masih berjalan dalam keseharian yang penuh aktivitas. Tahun 2025, bencana mengubah semuanya. Alam berubah, akses terputus, aktivitas masyarakat terganggu, dan kehidupan yang sebelumnya berjalan normal, seketika harus beradaptasi dengan keadaan di tengah situasi itu. Pemerintah pun hadir. Bupati Bapak Masinton Pasaribu dan Wakil Bupati Bapak Mahmud Effendi turun bersama jajaran untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan bantuan. Alat berat dikerahkan, akses diperbaiki, bantuan disalurkan, pelayanan dipastikan tetap berjalan. Karena pemerintah bukan hanya hadir saat keadaan baik, tetapi juga harus berdiri bersama masyarakat ketika bencana datang. Di masa transisi kepemimpinan ini, Bapak Masinton Pasaribu dan Bapak Mahmud Effendi membawa semangat untuk membenahi pemerintahan. Dari kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hingga konektivitas dan perekonomian masyarakat, semuanya diarahkan pada satu tujuan. Tapanuli Tengah yang semakin maju dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari keberagaman hingga menjadi kekuatan. Dari tantangan, kita belajar untuk bangkit. Dan dari perubahan, kita melangkah menuju masa depan. Karena Tapanuli Tengah bukan hanya tentang apa yang telah diwariskan, tetapi tentang apa yang akan kita bangun bersama. Selamat hari jadi Kabupaten Tapanuli Tengah ke-81. Tapteng naik kelas, adil untuk semua, Tapteng tangguh.
1: Baik, iya. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Bagaimana? Sudah dilihat tadi sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah? Iya, itulah dia tadi sudah kita tampilkan. Bagi yang penasaran, mungkin banyak yang belum mengetahui bagaimana itu Kabupaten Tapanuli Tengah. Tadi sudah kita saksikan bersama di video tour yang ada di panggung, Hendrik.
2: Iya.
1: Bagaimana perasaan Anda melihatnya?
2: Luar biasa. Yang pastinya luar biasa Kabupaten Tapanuli Tengah di benar usia sekali. Yang sekarang sudah 81 tahun.
0: Benar sekali Bang Hendrik, dan kita lihat juga kita sudah sama-sama menyaksikan tadi bagaimana sejarah ya.
2: Iya, sejarah dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Tengah.
0: Yang pastinya mungkin Bang Hendrik, pastikan ya. Kita ada beberapa mungkin dari kita yang belum tahu bagaimana sih. Jadi itu menambah pengetahuan kita juga Bang Niko.
1: Betul.
0: Tentang sejarah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan saat ini sudah berusia ke-81
2: tahun.
0: Dan tentunya masih kita tunggu penampilan dari artis ibu kota kita.
2: Ini pastinya sudah ditunggu-tunggu ya oleh seluruh.
1: Hendrik.
2: Ya.
1: Winda dan juga Nita, kalau tadi sampai di sini ini masih agak setengah-setengah. Ini sekarang membludak, Hendrik, bagaimana?
2: Sangat luar biasa.
1: Tepuk tangan. Kita kembali. Semangat. Iya, semangat untuk hari jadi Kabupaten Tapanuli Tengah. Aduh, siapa yang memersada? Iya. Kalau suaranya enggak kencang.
4: Yeah.
1: Ya belum. Iya. Aduh, kira-kira belakang ini kenal gak ya? Kira-kira belakang ini kenal gak ya? Belum, sabar dulu. Sabar dulu.
0: Sabar, sudah istri sekali.
1: Sabar dulu.
0: Ya, belum.
2: Iya. Mulai gak sabar Bang Niko, mulai gak sabar ya. Begitu naik ke atas panggung suaranya.
1: Ada yang kenal gak yang di belakang kami ini? Siapa?
0: Siapa?
1: Enggak.
0: Kurang kencang
1: suaranya. Tolong dulu lihat dulu baik-baik. Kenal gak siapa?
0: Siapa?
2: Sekali lagi siapa?
1: Berarti gak bisa berbohong lagi ini Hendrik. Gak bisa kita bohongi lagi.
0: Gak bisa lagi.
1: Warga Tapting itu sangat mengenal Marsada Band. Aduh.
0: Wow.
1: Luar biasa memang kali ini semua warga Kabupaten Tapalu Tengah. Saking cintanya melihat penampilan Marsada Band dan juga nanti ada Ocean Hutan Suite.
0: Ya.
1: Kalian begitu meriah datang beramai-ramai. Walaupun dengan jarak tempuh yang jauh sampai kurang lebih 4 sampai 5 jam ini.
0: Iya Bang Niko.
1: Iya. Mereka menyempatkan diri untuk datang ke sini menyaksikan penampilan Marsada Band dan juga Ocean Hutan Suite nanti.
0: Iya Bang Niko.
1: Luar biasa Winda.
0: Iya, antusias sekali ya Bang Niko. Bahkan Marsada Band belum nyanyi loh. Masih open stage saja tadi.
1: Iya.
0: Sudah luar biasa semangatnya dah.
2: Bagaimana? Ya, ternyata sudah enggak sabar Bang Niko. Kawinda dan Nita.
1: Karena kenapa dari tadi ini sudah yang ditunggu-tunggu.
0: Iya.
1: Karena pada malam hari ini guest star kita bintang utama adalah Marsada Band dan juga Ocean Hutan Suite. Makanya mereka-mereka ini berbondong-bondong datang ke Kelurahan Sipange hanya untuk menyaksikan penampilan Marsada Band dan juga Ocean Hutan Suite pada malam hari ini.
2: Iya.
1: Iya, sabar. Bagaimana? Dulu. Sabar dulu.
0: Sabar.
1: Masih gelap di sini belum ditampilkan.
2: Ternyata ini sudah semakin mulai enggak sabar ya
1: mendengarkan
2: iya, bagaimana sabar itu. Ini. Bagaimana Marsada Band ini untuk menghibur kita pada malam hari ini.
1: Kami mengerti apa yang ada di pikiran Anda, teman adik-adik, apalagi ini adik-adik ini. Ha,
0: iya,
1: ini.
0: Benar sekali. Bang.
1: Ini Mas yang di atas ini masih ada yang jomblo kayaknya. Ganteng-ganteng loh yang depan ini.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Iya loh,
1: makanya banyak fans-fansnya yang ada.
0: Iya.
1: Betul.
0: Marsada Band juga cukup punya tempat di hati masyarakat kita ini, masyarakat Kabupaten Tapalu Tengah.
1: Dan juga ini Winda.
0: Iya,
1: karena
0: Niko.
1: Malam hari ini kita akan tampilkan guest star kita sebagai bintang tamu kita pada malam hari ini. Untuk itu saatnya kami ucapkan lagi terima kasih untuk pihak kepolisian dan juga TNI. Abang-abang Satpol PP, disinilah kalian akan bertugas yang sesungguhnya.
2: Iya.
1: Kerja keras Anda, kerjasama Anda, kami butuhkan pada malam hari ini, pada saat ini juga. Iya, mudah-mudahan, saya yakin dan percaya, kita semua percaya, bahwa masyarakat Kabupaten Tapalu Tengah itu tidak ada yang anarkis. Semua baik-baik ya Winda ya.
2: Baik sekali.
1: Iya.
0: Sabar Bapak Ibu ya. Biarkan Marsada Band juga prepare untuk segala sesuatunya agar bisa mempertunjukkan penampilan yang luar biasa pada malam hari ini untuk kita semua yang ada di sini.
1: Iya, Winda, kalau tadi sore saya sudah khawatir karena kami tadi pagi sudah membuat acara di sini penanaman pohon 8.000 sekian.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah puji Tuhan, hari ini alam pun mendukung kita Winda.
0: Benar.
1: Bahkan
0: sekali,
1: tadi pagi
0: puji Tuhan.
1: Cuaca sangat
2: mendukung.
1: Mendukung. Dan juga pada malam hari ini cuaca juga sangat mendukung kita untuk malam hari ini. Untuk itu, iya lagi-lagi kita masih menunggu. Kita akan tampilkan untuk penampilan Marsada Band. Tapi tunggu dulu.
0: Iya, sabar dulu ya Bapak Ibu. Kita sudah lihat personil dari Marsada Band sudah ada bersama-sama dengan kita di panggung. Sedang prepare ya Bapak Ibu, tenang saja. Sebentar lagi kita akan mendengarkan suara indah mereka dan juga alunan musik mereka yang merdu.
1: Winda, ini di samping saya sebelah kiri saya tadi Nita ini dia bilang sama saya sangat fans sekali Marsada. Bagaimana tanggapan dengan Marsada?
4: Iya, benar sekali karena di tahun 2017 saya ketemu sama Marsada.
1: Oh, udah pernah ketemu Nita?
4: Ya. Oh, iya.
1: Udah
4: dong.
1: Pernah ketemu di mana?
4: Sudah pernah, tapi fotonya sama pemain gitaris.
1: Oh, kebetulan. Pemain gitaris.
4: Iya.
1: Berarti yang tidak kenal siapa?
4: Kenal semua, Bang.
1: Iya. Abang-abang di depan ini pasti baik-baik semuanya.
4: Pastinya ramah dan kepada seluruh warga Tapalu Tengah kita boleh antusias.
1: Sudah tidak sabar lagi Nita, Winda, Henry.
2: Iya.
1: Mereka sudah tidak sabar lagi untuk melihat dan mendengar dan menyaksikan penampilan dari Marsada Band.
4: Iya.
1: Tepuk tangannya dong untuk Marsada Band. Lagi.
0: Lagi.
1: Lagi. Iya. Luar biasa abang-abang Marsada Band ini ya. Histeris dari tadi ditunggu Bang. Bagaimana ini Bang? kami gak tanggung jawab karena fans kalian banyak sekali pada malam hari ini.
0: Iya, banyak sekali yang fans sama
1: luar biasa Beto. Kalian memang. Menggugah hati para fans-fans kalian malam hari ini.
2: Selalu ditunggu kehadirannya pastinya Bang Niko ya. Kehadiran dari Marsada Band yang akan tampil malam hari ini menghibur kita semua.
1: Iya, betul sekali. Ya, saya yakin ini semua pasti semangat yang luar biasa malam hari ini. Bayangkan kalian Hendrik,
2: iya.
1: Win, bayangkan kalian. Dalam waktu 4 jam, kurang lebih 4 jam, jangkauan ya.
0: Iya.
1: Iya. 4 jam dari Mandua Mas ke sini menyempatkan diri dan meringankan langkah ke sini. Ini luar biasa ini fans-fans Masa dan juga Oseni Tasuit ini.
0: Sekali.
1: Bergabung pada malam hari ini di sini di lapangan Sipange. Luar biasa. Tentunya ini dalam rangka
0: kemeriahan HUT Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke-81.
1: Iya, sesuai dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 juga tahun 2026.
0: Dan terlihat
1: baik.
0: Memang
1: iya.
0: Antusias.
1: Baik, baik. Itu. Sudah iya. Tidak sabar.
0: Sudah tidak sabar, sudah.
1: Mana tepuk tangannya fans. Untuk Marsada?
2: Iya, tepuk tangan meriah.
1: Tepuk tangan luar biasa.
0: Lebih kencang lagi yuk.
1: Ini dia.
5: Marsada Band. Woo!

0: Apa kabar si Pange malam ini? Baik ya. Iya. 3 hari yang lewat saya ditelepon Pak Bupati. Tolong bantu saya untuk menghibur masyarakat Sipange. Sebetulnya Marsara Band sudah punya jadwal. Harusnya kami kemarin berangkat ke Medan untuk recording single album. Tapi demi Sipange, kami batalkan, kami berangkat ke Medan. Kami hadir pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu buat Pak Bupati. Tepuk tangan buat Tapteng. Sipange harus bisa bangkit, bisa semangat untuk meraih kehidupan lebih baik ke depan. Kita sepakat untuk bergembira pada malam hari ini.
1: Yeah.
0: Terima kasih.

Oke. Sudah siap untuk lagu berikutnya? Kira-kira lagu apa ya? Coba tebak. Kurang kuat lagu apa? Masih hold. Siap untuk bernyanyi? Yang merasa cewek cantik suaranya mana? Cowok-cowok ganteng jangan mau kalah ya. Yang merasa cowok ganteng suaranya mana?

0: Ya, baik pendengar program 1 RRI Sibolga, terima kasih Anda masih bersama kami mengikuti siaran langsung acara Pesta Rakyat di lapangan Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, dalam semarak Hari Jadi Pemkab Tapanuli Tengah ke-81 tahun pada malam ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan pendengar, pada Pesta Rakyat dengan tema Tapanuli Tengah, Sahata Saoloan, Merawat Alam, Memulihkan Kehidupan, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita menyiarkan secara langsung mengikuti Pesta Rakyat atau Hiburan Rakyat bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam semarak Hari Jadi Pemkab Tapanuli Tengah ke-81 tahun. Secara terestrial kami mengakhiri kebersamaan kita, namun untuk Anda masih bisa mengikuti acara ini melalui saluran YouTube kami, RRI Sibolga. Dan saya bertugas, Abdul Jalil, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, mewakili tim unit siaran luar. Tapteng, Horas Tapteng, Tapteng naik kelas, adil untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ke studio program 1 bersama Ismail Marzuki Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Abdul Jalil. Pendengar, demikianlah kami hadirkan ya buat Anda siaran langsung tadi, Ramah Tamah dengan Masyarakat Terdampak Bencana. Ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 tahun Kabupaten Tapanuli Tengah dari Kelurahan Sipange, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Dan pendengar, Anda masih bisa mendengarkan atau menyaksikan ya kegiatan peringatan hari jadi ke-81 Tapanuli Tengah itu melalui YouTube kami RRI Sibolga maupun melalui Facebook Pro 1 RRI Sibolga. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Obat RRI. Siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang...

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas.

0: lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat tinggi, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Joko Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda musik tradisional dan budaya dengan lagu-lagu Batak di malam hari ini. Dan selanjutnya di informasi pukul 23 lewat 3 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda jazz musik, lagu-lagu terbaik menemani istirahat Anda di malam hari ini. Pendengar, tetap bersama kami hingga nanti informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Sobat RRI, siap-siap. Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah hingar-bingar kota Surabaya, dengan balutan gedung tinggi dan lalu-lalang kendaraan, terselip kisah mereka yang berjuang hidup. Hidup di kolong jembatan membuat rumah tinggal untuk bertahan. Dibutuhkan perjuangan untuk sampai di kampung kolong. Selain akses yang berliku, melintas di kampung kolong, kami harus menunduk untuk bisa menginjakan kaki. Suasana gelap terlihat. Pencahayaan yang kurang menjadikan kampung di bawah tol Dupa ini terlihat gelap, menyibak langit di balik hiruk-pikuk perkotaan. Dari kejauhan, tampak kamar beralas tikar dan kasur kecil. Para warga 1001 malam bercengkrama memecah kebisingan perkotaan. Kami menemui pengurus kampung untuk mengetahui lebih dalam keberadaan mereka. Kepada kami, Mami, pengurus kampung, bercerita panjang lebar termasuk bagaimana warganya bertahan hidup.
2: Mas, di kampung 1001 malam ini berapa kakak sih, Mas?
3: Kurang lebih 170 kakak.
2: 170 kakak ya. Ini memang hidupnya di
3: kolong tol. Yang di kolong tol itu ada 20-an kakak, kurang lebih 20, yang di 1001 malamnya itu sekitar 140 sampai 150.
2: Rata-rata mata pencariannya apa?
3: Mata pencariannya itu ya pengamen sama pemulung.
1: Pria 39 tahun ini lantas mengajak kami di kediaman Mbah Hindun. Kami pun berjalan. Tingkah pola anak-anak setempat bermain bola mengiringi langkah kami. Hingga sampailah kami di satu gubuk yang berhimpitan dengan poteng umum. Disinilah Mbah Hindun tinggal, hidup sebatang kara, seorang diri. Tempat tinggal yang tidak layak menjadikan keprihatinan. Belum lagi jika hujan turun, tetesan air yang masuk ke gubuknya membuat terasa prihatin.
4: Ya, di tempat ini dapat dikatakan tidak layak. Dan bahkan jika hujan turun, maka dijelaskan Mbak Hindun bahwa bocor akan terjadi.
5: Iya, bocor nak ini hujan nak, ulah nak hujan gak pendepis meriki. Kada ngesek nak eten meriki bocor kalau kada jadi kada.
4: Sejauh mana keberadaan warga terhadap keberadaan Mbak Hindun? Ikuti penelusuran saya dan apa kata warga. Mari.
6: Assalamualaikum. Dengan Pak siapa?
7: Pak Udin.
6: Pak Udin, ini kan dengan tetangga dengan Mbak Hindun ya. Selama ini untuk menyuplai kehidupan Mbak Hindun.
7: Iya, pokoknya tentang tanam kiri ini bukan sama saya.
6: Emang sendiri ya Mbak Hindun?
7: Enggak, ini gue pulas ngedamel, gue bubuk ini.
6: Kalau makan?
7: Enggak makan, pokoknya seandainya ini gue sak urun yang tidak bagi warga pergi mawon, terus terang mawon.
1: Tidak jauh dari kediaman nenek 75 tahun ini, ada Ahmadi. Ia berprofesi sebagai pemulung. Berangkat pagi pulang petang ia lakoni. Baginya, dapur harus mengepul, meski yang didapatkannya jauh dari cukup.
4: Tidak hanya Mbah Hindun, di kampung 1001 malam juga terdapat warga yang memang di bawah garis kemiskinan. Sepertinya yang terlihat, kita akan menghampirinya.
8: Assalamualaikum.
6: Lagi apa ini, Pak?
8: Ini Pak lagi.
6: Ya. Hmm? Rongsokan ini nantinya
8: jadi ya, jual Pak buat beli di beras apa ini.
6: Semua dikumpulkan sini, Pak ya?
3: Iya.
1: Sudah kurang lebih 20 tahun Ahmadi dan keluarga tinggal di Kolong. Akibat keterbatasan ekonomi, pria kelahiran 1977 ini tidak punya pilihan kecuali tinggal di tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak dimanfaatkan itu. Di kampung Kolong 1001 Malam, ada 177 kepala keluarga yang masih menghuni kampung ini. Ada beragam profesi, baik sebagai pemulung, pengemis, pengamen, bahkan buruh kasar. Di gubuk berukuran 1x2 meter, kami bertemu Iin. Bersama suami dan kedua anaknya, ia harus berhimpitan. Tak ada temeram lampu, cahaya lilin menjadi pilihan. Tidak ada lagi sanak saudara menjadikan hidup di bawah jembatan kenyataan hidup yang harus diterima. Tak mudah menjadi seperti mereka. Bernaung di rumah yang beratap langit dan tidur berselimut dingin.
4: Aslinya mana?
8: Kalau saya aslinya Jember, kalau bapaknya asli sini lagi.
4: Enggak ada keinginan enggak mungkin kembali ke Jember gitu.
8: Enggak ada kembali ke sana, orang tua sudah meninggal. Meninggal semua, sudah enggak punya siapa-siapa jadi suami.
1: Berprofesi sebagai pengamen, Iin lakoni bersama suami. Namun, di balik itu, ada cita-cita dan harapan yang disematkan dari mulut mereka untuk anak-anaknya jika dewasa. Yakni bagaimana hidup serba kekurangan yang dialami tidak terjadi pada kedua putra-putrinya.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Ismail Marzuki beserta petugas yang ada di studio dan unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program Masa 1 di sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi edisi hari ini, tepatnya Jumat ya, 28 Agustus 2026. Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, pukul 5 lewat 6 waktu Indonesia Barat untuk azan subuh berkumandang. Dan selamat pagi untuk Anda, selamat menantikan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Tahukah Anda, sebagian bahan bakar yang digunakan kendaraan di Indonesia saat ini telah mengandung biodiesel yang berasal dari sawit. Program biodiesel nasional terus berkembang. Saat ini Indonesia menerapkan campuran biodiesel hingga 40% atau dikenal sebagai B40. Artinya setiap 100 liter bahan bakar tertentu mengandung sekitar 40 liter biodiesel berbasis sawit. Program ini memberikan banyak manfaat, mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,

serta menciptakan nilai tambah bagi sektor perkebunan dan industri nasional. Di balik setiap liter biodiesel terdapat proses panjang yang melibatkan petani, industri pengolahan, peneliti, hingga tenaga kerja di berbagai daerah. Inilah contoh bagaimana inovasi dapat menghubungkan sektor pertanian dengan kebutuhan energi modern. Dari kebun sawit menuju tangki kendaraan, dari sumber daya lokal untuk ketahanan energi nasional.

Ya baik pendengar, selamat pagi kembali untuk Anda. Dan kami informasikan nanti informasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat untuk Mutiara Pagi Islam yang kami hadirkan dengan judul Kisah Heroik Para Nabi. Ya, para sahabat Nabi. Nanti hadir untuk Anda ya.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas, limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.

kisah heroik dalam masalah akidah ya. Akidah dulu. Umar bin Khattab ini begini. Dia pernah, Umar ini terkenal kalau pakai baju perang, di Mekah, dia udah pakai baju perangnya, dia mau berantem sama satu orang, maka dia tidak akan buka bajunya sampai orang itu mati atau dia mati. Gak pernah main-main Umar, kalau sudah pakai baju perang, perang. Dan Umar ini orangnya tinggi besar, cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Jadi 2 meter sekian tingginya, orangnya besar sekali. Umar bin Khattab ini pernah ngambil, dan orang ini, Umar ini sangat keras dengan Islam ya. Sebelum masuk Islam teman-teman, dia sahabat dekat dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Umar bin Amr bin Hisham. Sampai Nabi bilang apa? Ya Allah muliakan Islam dari salah satu dari 2 Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Hisham. Karena 2 orang ini punya prinsip. Kalau dia sudah berpegang pada satu hal, mau salah, mau benar, dia sampai pertahankan sampai mati. Walaupun salah. Umar bin Khattab ini kena teman dekatnya Abu Jahal. Abu Jahal juga namanya Umar ya. Jadi Abu Jahal ini punya banyak budak, masuk Islam semua. Di antaranya kan ada Yasir, Ammar, Sumayyah, yang Yasir sama Ammar, ya Yasir sama Sumayyah mati syahid pertama dalam Islam. Itu kalau Abu Jahal lagi nyiksa budaknya, Umar bin Khattab datang ikut nyiksa. Jadi saking bencinya sama Islam itu. Pernah Umar bin Khattab ini waktu satu malam dia berjaga-jaga. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Mekah, kiri kanannya Mekah ini, timur sama baratnya ada gunung besar namanya As-Suwaida dan gunung Abi Kubais. 2 ini besar sekali. Jadi Mekah terlindungi dari timur dan baratnya. Di belakang Mekah itu ada tembok besar, benteng. Di utara ya, di selatannya juga ada tembok. Tapi pintu gerbang cuma dari depan. Jadi orang kalau keluar masuk Mekah cuma bisa lewat sini, lain-lain gak bisa. Kaum muslimin waktu awal-awal Islam disiksa luar biasa. Gak bisa nyampein dakwah. Siapa orang dakwah digebukin. Setiap ada orang yang masuk dari luar Mekah bertanya tentang muslimin dipukul. Gak bisa. Mau keluar dari Mekah gak boleh. Ada satu orang ibu namanya Ummu Abdillah. Ini Ummu Abdillah ini waktu Nabi SAW lihat umat Islam disiksa betul luar biasa. Waktu itu sudah sekitar 6 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Yang beriman itu cuma 153 orang. Ayah Nabi bilang, yang mau hijrah ke Habasyah, Ethiopia silakan. Keluarlah 83 orang sahabat. Jadi tinggal di Mekah sekitar

70 orang saja, gitu kan. 83 orangnya diantaranya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini kebetulan satu suku dengan Umar. Umar bin Khattab ini orang sangat tegas dengan agama Islam. Dia selalu mukul, selalu siksa. Satu malam dia yang berjaga, Umar yang berjaga di pintu gerbang. Waktu dia keliling, dia lewatin bukit Abi Kubais, gunung Abi Kubais. Dia kaget dari atas gunung Abi Kubais turun Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini lagi gendong anaknya, Abdullah lagi kecil, masih kecil. Perempuan naik gunung ini gak gampang, naik gunung turun. Umar kaget, wahai Ummu Abdillah, ngapain kamu di sini? Kenapa naik gunung turun gunung ini? Kata Ummu Abdillah, kalian heran, kami heran dengan kalian hai Quraisy. Kami mau beriman sama Allah kalian larang, ibadah di Mekah dilarang, mau keluar dari Mekah juga dilarang. Ya terpaksa saya naik gunung. Karena lewat pintu gerbang kamu akan bunuh saya. Umar kaget, sampai pada tingkat itukah, gitu kan? Umat Islam ini mempertahankan agamanya, dia kaget kan? Lalu dia bilang, wahai Ummu Abdillah, pergilah kemana saja kau mau, saya tidak akan ganggu kamu. Semoga keselamatan bersamamu. Pergilah Ummu Abdillah ini, teman-temannya yang lain yang 82 orang di sana, tinggal 2 orang ini, Ummu Abdillah sama anaknya yang ditunggu. Mereka katakan, hai Ummu Abdillah dari mana? Kenapa telat? Tadi saya naik gunung dulu, lama. Terus kata mereka, syukurlah, alhamdulillah kau selamat. Ada orang Quraisy yang lihat gak? Dia bilang tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kaget mereka. Umar itu musibah besar. Umar ini luar biasa benci sama Islam gitu kan. Kata Ummu Abdillah, tapi dia doain saya. Mungkin, kata ada satu orang sahabat bilang, mungkin Ummu Abdillah kau penyebab dia masuk Islam. Apa jawaban sahabat yang lain? Semuanya. Saking susahnya Umar masuk Islam waktu itu. Mereka bilang, kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Saking gak mungkinnya gitu loh. Gak mungkin orang ini syahadat. Oh, tiap hari siksa kita kok. Gimana caranya dia bisa masuk Islam? Ringkas cerita, pokoknya Umar ini berpikir terus Ummu Abdillah ini. Kenapa kok agama ini sampai bisa buat perempuan gendong anaknya naik gunung mau lari? Apa ini gitu? Dia keluar besoknya pakai baju perang, bawa pedang. Ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Keluar, untuk itu memang dia keluar. Untuk bunuh Nabi. Dia ketemu sama satu orang sahabat yang pura-pura yang sembunyikan Islamnya. Tanya, hai Ibnu Khattab mau kemana kau? Mereka sudah tahu kalau pakai baju perang pasti bunuh orang nih. Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya. Umar sama Hamzah ini dua orang yang terkenal teman-teman kalau berburu, burunya itu singa. Dia masuk Mekah gendong singa, tangan kanannya satu, di pundak kanannya satu pegang pedang. Beratnya singa itu digendong satu kali. Tapi begitulah Umar. Gitu. Dia jalan, kata sahabatnya, kau mau kemana Ibnu Khattab? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Dialah yang telah memecahkan masyarakat Mekah nih. Begini, begitu, macam-macam. Sahabat ini takut Nabi benar-benar diperangi nih. Maka sahabatnya bilang, kenapa kau urus Muhammad? Adikmu, adiknya Umar namanya Fatimah. Sama adik iparmu namanya Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini salah satu dari 10 yang jamin masuk surga ya. Adik iparnya Umar. Sudah masuk agamanya Muhammad. Tujuannya sahabat ini sampein supaya Umar gak ke Nabi gitu. Pergilah Umar. Dia bilang, apa betul adik saya sudah murtad, tinggalin agamanya? Kata dia, silakan kamu lihat sendiri. Pergilah ke sana. Rupanya si Fatimah sama Sa'id, suami istri ini, adiknya Umar dan adik iparnya Umar, sedang belajar Al-Quran dengan sahabat Nabi yang lain namanya Khabbab ibn Arad. Salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar, tebus jadi hafal Quran, banyak bisa Al-Quran lalu mengajar gitu. Waktu Umar datang, suara telapak kakinya Umar kedengar. Karena memang badannya besar. Dobrak pintu. Fatimah sembunyiin Al-Quran. Khabbab ibn Arad disembunyiin dalam kamar gitu kan. Oleh Sa'id ibn Zaid. Lalu kata Umar, apa yang tadi saya dengar tuh? Kata Fatimah, enggak ada apa-apa. Dia bilang, ada tadi. Saya dengar sesuatu. Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad? Kata Fatimah, iya. Lalu kata Umar, berikan kepada saya. Minta Al-Quran. Kata Fatimah, enggak bisa. Kamu najis, hai Umar. Kamu kafir, enggak boleh kamu sentuhin. Gitu kan. Maka Umar kena marah, dia mau diambil secara paksa. Fatimah tahan, ditampar, jatuh Fatimah, berdarah bibirnya. Sa'id, suaminya marah, mau membela, tapi Umar lebih kuat. Dipukul lagi Sa'id, jatuh. Waktu Sa'id sama Fatimah jatuh, Umar berpikir lagi, agama apa ini? Kok bisa sampai begini nih? Ada perempuannya tidak pernah bantah kok sampai pertahankan, berani lawan dia. Laki-laki jadi muka banyak takut sama Umar, apalagi ini anak adik perempuan kok bisa berani? Agama apa ini? Penasaran dia. Dia bilang, coba kasih saya mau tahu apa ini. Kata Fatimah, kau najis, kalau mau mandi dulu. Mandilah dia. Habis mandi pulang, Umar baca surat Toha. Begitu baca surat Toha, Toha ma anzalna ilaika al-Qur'an litashqa, Toha kami enggak turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad agar kau jadi sedih, illa tadhkiratan liman yakhsha, ini hanya untuk peringatan bagi orang yang mau tunduk, gitu kan. Terus Allah ceritakan sampai kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, panjang lebar dalam surat Toha. Umar baru pertama kali baca dalam bahasa dia, ngerti bahasa Arab, tersentuh dia. Rupanya Umar ini suaranya keras,
Tiba-tiba jadi lembut suaranya. Dia bilang, tunjukkan saya di mana rumahnya Muhammad. Habab ibn Arad, sahabat Nabi yang guru ngaji tadi dalam kamar, dengar. Dia keluar, saya tunjukin sama kamu. Dia tahu nih, orang pasti sudah lunak hatinya. Baiklah, jalan berdua. Habab ibn Arad ini jalan di sebelah Umar. Umar dengan pedangnya, dengan perisainya, menuju ke Darul Arkam. Tempatnya umat Islam lagi belajar gitu kan. Di lantai dua, rumah ini Darul Arkam dua lantai. Lantai dua ini ada sahabat yang memantau. Kalau ada orang Quraisy datang, disuruh bubar. Dari jauh dilihat Umar jalan, baju perang, pegang pedang. Habab ibn Arad di sebelahnya. Teriak dia, Habab ibn Arad ditawan oleh Umar. Datang Umar ibn Khattab mau membunuh kita nih. Sahabat di bawah sudah ribut semua. Umar ini, teman-teman nanti dengar kisahnya, setelah masuk Islam, tidak pernah takut. Mau yang dia hadapi 100 orang, mau 1000 orang, dia sendirian dia lawan. Enggak takut pokoknya. Enggak ada takutnya sudah. Ini urat nadi takutnya sudah habis, sudah enggak ada. Subhanallah, dia waktu dekat, Hamzah sudah masuk Islam sebelumnya. Hamzah juga orang kuat. Hamzah bilang, ya Rasulullah, bukain pintu. Kalau dia berani macam-macam, saya yang hadapi. Saya mati atau dia mati. Kata Nabi SAW, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah suruh masuk dalam kamar. Buka pintu. Dibuka pintu. Waktu Umar datang, lihat Nabi langsung tundukin matanya. Nabi datang, pegang pundaknya sama Nabi. Lalu Nabi goncang dengan kuat sambil mengatakan, hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Maka Umar diam. Dikoncang kedua kali, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Umar jatuh terlutut depan Nabi. Lalu Nabi goncang yang ketiga kali, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman Allah dan Rasulnya. Maka dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Satu Darul Arkam takbir. Semuanya orang takbir, Allahu Akbar. Saking kerasnya takbirnya terdengar dekat Ka'bah. Orang-orang Quraisy dengar, ada apa nih takbir muslimin? Maka Nabi bilang bubar, suruh bubar semuanya. Jangan ada di sini, nanti Quraisy buat masalah. Awal-awal Islam, Umarin duduk sama Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan saya lebih jauh tentang Islam. Apa itu? Nabi ajarkan tauhid, ini semua berhala buatan manusia. Allah melarang itu. Yang punya Ka'bah ini Allah. Allah itu begini, begitu, begini. Diceritakan panjang lebar semuanya. Dalam hitungan berapa menit, Umar tambah tertanam iman dalam hatinya. Oh begitu ya. Lalu kata Umar begini, ya Rasulullah, kalau apa yang Anda sampaikan ini semua benar, berarti kita benar. Kata Nabi, iya. Berarti Quraisy itu salah. Kata Nabi SAW, iya. Ayo kita perangi ya Rasulullah. Baru syahadat nih, baru syahadat. Bayangkan heroiknya dalam akidah ya. Ini benar-benar sudah, enggak ada lagi toleransi. Padahal kemarin dia musuh Islam. Maka kata Nabi SAW, belum ada perintah ya Umar. Jangan dulu. Umar penasaran nih. Dia datang ke sahabat-sahabat situ. Siapa yang paling benci kalian selain saya dulu? Umar tahu dirinya paling benci kan? Siapa di antara Quraisy yang paling benci kalian selain saya? Kata mereka, sahabatmu Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Umar keluar, gak banyak ngomong, keluar ke rumahnya Abu Jahal. Ketuk-ketuk pintu, Abu Jahal buka pintu, langsung dia mau peluk Umar. Selamat datang saudaraku. Umar bilang, sebentar, kamu udah tahu belum wahai Abu Hakam? Abu Hakam juga yang di Mekah. Abu Hakam ini orang bijaksana kan, dia Raja Mekah kan. Apa ya Ibnu Khattab? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kaget, dibantingin pintu. Tabban lak, kecelakaan buat kamu gitu. Kaget dia Umar masuk Islam. Ini gak sembarangan ini. Umar kembali lagi ke Darul Arkam. Siapa orang Quraisy yang tidak bisa simpan rahasia? Kata mereka, maaf kalau ada yang namanya sama di sini ya. Ini secara tidak sengaja mungkin. Kata orang sahabat-sahabat Nabi, Jamil bin Muammir. Jamil bin Muammir ini orang apa ya? Kalau kita sekarang televisinya manusia kali ya. Gak bisa simpan rahasia. Apapun informasi, mau benar mau salah disampaikan sama dia. Kata Abdullah bin Umar, saya ikuti ayah saya. Rupanya ayah saya mencari Jamil tuh. Di mana Jamil? Jamil lagi duduk depan Ka'bah. Lagi ngeliat keadaannya orang. Ini cari gosip apa nih yang bisa disebarin. Orang yang gitu. Umar datang duduk sebelahnya. Hai Jamil, udah tahu informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah Jamil gak lihat wajah ayah saya. Berdiri, naik di atas batu tinggi. Hai Quraisy, Umar sudah murtad. Orang-orang Quraisy datang. Hai Umar, kau sudah murtad? Umar bilang, tidak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini orang dulu ini musuh besar sama Islam nih. Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan heroiknya dalam masalah akidah. Benar-benar, gak ada cerita yang lain. Lalu kata dalam kisah ini dikatakan, orang-orang Quraisy mengeroyoki Umar. Belasan orang berantem sama Umar dari pagi sampai maghrib.
berkelahi sama Umar. Begitu Umar sudah capek maghrib, ditangkap satu tokoh masyarakatnya, siapa di situ kepala suku yang ikut-ikutan, dipegang sama Umar, dibanting ke tanah, didudukin dadanya, ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka bubar, matamu saya butain. Ini biar Umar lagi digebukin, pokoknya satu orang ini kepala suku teriak.

Kisah yang kedua teman-teman, kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini masuk Islam umurnya 16 tahun. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini ibunya terkenal. Jadi di zaman Quraisy itu ada perempuan yang anak kepala suku, punya kedudukan, kita anak pejabat lah, dikenal di Mekah. Dan saat ini terkenal sangat bakti sama ibunya. 16 tahun umurnya, menghadiri sekali saja pengajian Nabi, tersentuh mau masuk Islam, syahadat. Ibunya dengar, dan dianggap waktu itu Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agamanya orang miskin. Jadi yang beriman itu budak-budak. Jadi orang-orang kaya ini gak ada yang mau, mau dengar aja gak mau gitu. Maka kata ibunya, wahai Sa'ad, saya dengar kau sudah masuk ke agamanya Muhammad. Kalau kau tidak tinggalkan agama itu, maka aku akan boikot makan sampai aku mati, kata ibunya. Dan kalau aku mati, biarkan satu Mekah cerita kalau kamu telah membunuh ibumu. Sa'ad bilang, ibu janganlah begitu ibu. Saya beriman karena saya tahu ini kebenaran. Kalau siapa tahu juga kamu mau ikut dan tidak modal. Ternyata ibunya betul nih. Dari pagi sampai malam, menjelang malam tidak makan, tidak minum. Sampai lemes, pucat wajahnya ibunya. Lalu ibunya bilang, hai Sa'ad, ini 16 tahun ya. Dalam masalah akidah teman-teman sekalian. Kata ibunya begini, wahai Sa'ad, kau sudah lihat saya pucat, saya lemah, sebentar lagi demi Lat dan Uzza, ini nama Tuhannya mereka patung, saya akan mati. Ingat, kau bunuh saya, kamu yang rusak, namamu akan rusak di masyarakat, dan seterusnya. Lalu Sa'ad datang, bisikin ibunya kalimat begini. Dia mengatakan, wahai ibu, ketahui dan camkan baik-baik. Jangankan ibu punya satu nyawa, kalau ibu punya 1000 nyawa, 1000 nyawa, semuanya mati hidup, sampai 1000 habis, ibu saya tinggalkan agama ini, saya tidak akan tinggalkan. Ibu mau makan, silakan. Tidak mau makan, mati pun tidak apa-apa. Ibunya lihat serius anaknya, akhirnya makan. Tapi saat umur 16 tahun, pertahankan agamanya. Sampai turun firman Allah untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Firman Allah ini surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 8. Ini turun kepada beliau. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi wala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapak, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kau mengikuti keduanya. Bakti sama orang tua kafir silakan, tapi jangan pernah melanggar masalah akidah. Tetap Allah Tuhan, hanya kepadaku lah kalian akan dikembalikan, lalu aku kabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Berhubungan dengan masalah akidah. Masalah jihad. Tadi itu masalah akidah. Sekarang dalam jihad, banyak kisah-kisah unik di sini. Kisah misalnya, teman-teman sekalian, ada seorang sahabat bernama Umair bin Hammam. Saya pilihkan aja kisahnya karena sudah waktu duhur dekat. Umair bin Hammam ini teman-teman sekalian adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badar. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal pecikan takbir perang nih. Sudah akan musuh akan saling bunuh-membunuh. Lalu kata Nabi SAW dengan sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badar ini, di kancah peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ini, Ibn Hammam, kebetulan lagi pegang 2 butir kurma di tangannya. Lalu dia bilang, bakhin. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali, ulangin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang membunuhku dalam gemah, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kancah peperangan sekarang ini, perang Badar, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar mengatakan, bakhin, dengan semangat dia. Maka kata Nabi, kenapa Umar, kenapa kau bilang bakhin, maksudnya indah sekali ya Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah. Saya akan kejar tuh. Umair ini rupanya, dia mengambil kurma, dia kunyah nih. Sudah mulai pecikan, Allahu Akbar, sudah mau saling nyerang nih. Umair makan dulu kurmanya, ada 2 butir kurma. Waktu dia lagi makan, dia bilang, wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga. Dibuang sama dia, dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabat ya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kisah yang unik adalah kisah 2 orang yang bernama anak muda ini, Mu'adz dan adiknya Auf.

bin Afra. Mu'adh ini umurnya 16 tahun, adiknya Auf namanya, ini umurnya 15 tahun. Ini masih belasan tahun ini, bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang. Azan aja belum tentu ke masjid gitu. Ikut di perang Badar. Waktu ikut di perang Badar, Abdurrahman ibn Auf menceritakan kepada kita, mengatakan, waktu saya lagi lihat peperangan sudah akan berkecamuk nih, sudah mulai mau berperang musuh, tiba-tiba ada satu orang anak muda 16 tahun namanya Mu'al, berkata kepada saya, kepada Abdurrahman ibn Auf, "Paman, mana Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya Abu Jahal?" Kata Mu'ad, "Saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah." "Benar?" Kata Mu'abdurrahman, "Iya benar." "Terus untuk apa kau tanya?" "Saya mau bunuh paman. Ini Abu Jahal ini saya mau bunuh." Kata Abdurrahman, "Baiklah. Kalau saya lihat nanti, saya akan beritahukan kau dia. Karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih. Kita belum tahu. Nanti kalau kelihatan saya lihat." Maka si Mu'ad nunggu di sebelah. Datang adiknya namanya Auf. Tanpa janjian nih, adiknya dia, umurnya 15 tahun. Datang sebelah tanya yang sama, "Paman, mana namanya Abu Jahal?" Kata Abdurrahman, "Kenapa kau tanya?" "Saya dengar dia paling suka menyiksa Nabi SAW di Mekah." "Benar?" "Benar." "Untuk apa kau tanya?" "Saya mau bunuh, paman." Kata Abdurrahman, "Baiklah, kalau saya lihat saya akan tunjukkan." Kata Abdurrahman, sementara dua di kiri kanan saya ini sudah ada gemuruh-gemuruh suara orang sudah mau perang, tiba-tiba Abu Jahal dari kejauhan kelihatan. Abu Jahal itu dari kepalanya sampai kakinya, kudanya juga sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya saja. Dia duduk di atas kuda, dikelilingi oleh 10 baris pasukan, lingkar. Gak bisa ditembusin. Bayangkan kalau satu orang berdiri, ada orang buat lingkaran, lingkaran pertama, lingkaran kedua, sampai 10 lingkaran. Gimana caranya menembus nih? Kata Abdurrahman, "Waktu saya lihat, saya bilang, itu Abu Jahal. Waktu saya bilang, itu Abu Jahal," kata Abdurrahman, "demi Allah, si Mu'ad sama Auf seperti dua anak panah yang melesit ya, dilepas dari busurnya. Lari dua-duanya, menembus 10 baris itu. Tebas sana, tebas sini, naik di atas pundaknya, sampai ke Abu Jahal. Dan dua-duanya menebasin pedangnya, sampai kena ke pahanya Abu Jahal. Sobek pahanya Abu Jahal ini, berdarah, jatuh dari kuda." Gitu kan. Abu Jahal ini rajanya mereka ya. Rajanya orang-orang Mekah waktu itu. Dan kalau ini kalah, ini mati, berbubar semua di pasukan. Yang terjadi teman-teman sekalian, si Auf, si adik ini 15 tahun, dikeroyoki oleh pengawal-pengawalnya Abu Jahal, mati syahid. Si Mu'adz ini sempat nangkis-nangkis, tangannya kena tebasan pedang. Tapi dia sempat keluar gitu kan. Dia keluar dari medan perang, 16 tahun teman-teman sekalian. Diambil imamahnya, diikat tangannya sama dia. Yang sobek itu, diikat sama dia. Dia masuk melawan satu tangan. Waktu dia lagi perang, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Kesakitan kan? Dia mau cari mati syahid nih. Dia keluar ke rancang peperangan, tangannya ini diinjak sama kakinya, ditarik sama dia. Diputus sekalian. Dia masuk berperang sampai terbunuh teman-teman sekalian. 15 sama 16 tahun, yakin mati di medan perang. Ini adalah syahid. Gak ada rasa takut sama sekali. Ini luar biasa bagaimana. Kisah yang lain Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu anhu ini sahabat Nabi. Pernah begini. Namanya dia Syammah ya. Beliau pernah ini Nabi SAW pegang pedang di perang Uhud. Baiklah. Syammah ibn Harith ini radhiyallahu anhu. Beliau pernah teman-teman sekalian Nabi SAW menuliskan pedang di perang Uhud. Lalu beliau berkata, Siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka Hamzah berdiri mengatakan, "Saya Rasulullah." Nabi SAW tarik, gak dikasih sama dia. Kemudian Nabi bilang lagi, "Siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini?" Ali bin Abi Thalib berdiri, mau pegang. Nabi SAW tarik. Hamzah dan Ali ini terkenal pejuang kesatria Islam yang kuat gitu kan. Nabi gak kasih. Nabi ulangi lagi yang ketiga, "Siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini?" Maka berdiri lagi teman-teman sekalian, sahabat Nabi yang ketiga, yang sangat terkenal juga adalah Mikdad. Mikdad ini terkenal, Umar bin Khattab jadikan dia seperti kekuatan 1000 orang. "Saya Rasulullah," Nabi SAW tarik, gak dikasih. Nabi ulangi yang keempat kali, "Siapa yang memberikan hak dan sunnah di pedang ini?" Maka Abu Dujana ini, Syammah ini berdiri mengatakannya, "Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu?" Maka kata Nabi SAW, "Engkau mengambilnya dan engkau menghantamkan ke musuhmu pakai perang ini sampai pedang ini bengkok." Kata Syammah, "Baik Rasulullah, saya akan berikan haknya. Kasih ke saya pedang itu." Maka Nabi SAW pun memberikan pedang itu. Karena Nabi SAW ingin sahabat ini bertanya dulu apa haknya Allah Rasulullah di pedang itu. Maka diambil oleh Abu Dujana. Lalu Abu Dujana ini memegang pedangnya. Lalu imamahnya tadinya warna merah, warna hitam, diganti warna merah sama dia. Zaman itu kalau pakai imamah merah berarti mau mati gitu.
dipakai warna merah sama dia, pedang itu dipakai, dipegang di dadanya, sambil dia mengayun-ayunkan pedang itu di hadapan musuh orang Quraisy di perang Uhud ya, belum perang ini. Lalu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, sungguh perilakunya Syammah ini dibenci oleh Allah, tidak disuka sama Allah nih, perilaku sombong, kecuali di posisi seperti ini, kecuali di medan perang, boleh kalian tunjukkan keterampilan kalian depan musuh, tapi kalau enggak, ya di lainnya Allah marah. Maka Abu Dujana pun akhirnya memegang pedang tersebut, teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah ada seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini berkata, waktu saya lihat Abu Dujana sudah mulai masuk menyerang musuh di medan perang, saya penasaran bagaimana Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang itu. Saya pun melihat ada satu orang kafir yang sangat kuat menyerang orang-orang Islam, tebas sana, tebas sini, badannya kekar. Maka saya berdoa kepada Allah di kancah peperangan. Ka'ab berdoa, semoga orang kafir ini ketemu dengan Abu Dujana. Ternyata Allah kabulkan doa saya, dia bilang. Tiba-tiba Abu Dujana ini berhadapan sama musuh orang kafir itu. Dan waktu berhadapan, mereka akhirnya duel berdua. Dan saking serunya duelan Abu Dujana dengan orang kafir ini, sampai orang-orang di kancah peperangan berhenti perang, menyaksikan duelnya mereka. Karena luar biasa, orang kafir berhenti, orang muslim berhenti, menyaksikan bagaimana Abu Dujana perang. Sampai akhirnya Abu Dujana dipas, ditebas sama orang tersebut dengan pedang dengan sangat kuat, ditangkis sama perisai, sampai perisai itu terbelah dua dan pedangnya orang kafir melengket. Maka Abu Dujana pun akhirnya menebaskan pedang itu ke arah orang kafir, yang sampai membuat orang kafir itu terbelah bagian setengah badannya. Akhirnya matilah orang itu. Maka kata Ka'ab, aku pun akhirnya menghadap ke Abu Dujana dan dia berkata, wahai Ka'ab, bagaimana pendapatmu? Bagaimana yang kau lihat dengan ini? Maka dia pun tersenyum. Artinya Abu Dujana betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Tentu dalam medan perang cukup banyak kisah-kisah, teman-teman sekalian. Juga ada kisah yang sangat unik sebenarnya. Saya disimpulkan, insya Allah satu menit saja. Ada namanya Hamrat Asad. Waktu para sahabat kalah di perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Sisanya, kan sahabat yang pergi perang Uhud itu 700 orang ya. 70 orang mati, jadi sisa 630 orang. 630 orang ini, teman-teman sekalian, semuanya luka parah. Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah, sallallahu alaihi wasallam giginya pecah. Pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Kami'ah, beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan. Jadi, sahabat semua, 630 orang luka semuanya. Dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Keluar pulanglah mereka ke Madinah di perang Uhud. Sedih, sahabat banyak yang kalah. Waktu itu karena awal peperangan menang. Pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, tiba waktu maghrib. Sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid. Gak bisa. Ada dua anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun. Apa 15 sama 16 tahun. Tapi bukan si Auf tadi, orang lain ini. Ini anak muda ini saking banyaknya luka di badannya sampai ditaruh di atas kuda, lalu diturunkan, dimasukkan di dalam rumah, ibunya tinggal rawat. Gak bisa bergerak apa-apa lagi. Sholat pun dalam kondisi isyarat mata. Udah sakit semua nih. Habis sholat subuh, teman-teman, turun perintah Allah. Ini satu hari setelah perang Uhud. Ada perang namanya Hamrat Asad. Nama lokasi Hamrat Asad ini, nama lokasi Asad artinya singa. Hamrat ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan semua sahabat Muhammad yang ikut di Uhud kemarin, 630 orang yang luka itu, semuanya keluar lagi, kejar lagi itu orang-orang Quraisy. Pasukan kalah ya, luka semua. Maka tersebar berita, pemanggil-pemanggil Nabi, hai orang, hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru, yang luka-luka parah semuanya oleh Nabi disuruh ngejar menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak, diantaranya Usaid bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa ata'na, kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil ngalir darah. Ada dua orang anak muda 15 sama 16 tahun. Ini di sini diriwayat tidak disebutkan namanya, yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali, telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini sementara panggilan Rasulullah ada 16 dan 15 tahun ini. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak? Kita gak bisa bergerak nih. Apa kata kakaknya? Demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya.
Luar biasa. Saya waktu baca kisahnya sampai netes air mata, teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka seret-seretan. Sampai tiba di depan Nabi SAW, ada yang berdarah, ada yang ini. Terutama dua anak muda ini, naik di atas kuda itu sambil diseret jalan. Waktu mereka diseret, semua pada nangis lihat. Ini luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana. Pas Quraisy dengar, 630 pasukan yang kemarin kalah. Tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru, cuma yang kemarin. Mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut. Ini jangan sampai, luar biasa nih, kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu. Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita kalau setelah kekalahan di Uhud, satu hari setelahnya di Hamrat Asad, muslimin memenangkan peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan agama ini. Allahu a'lam. Tentu banyak kisah tentang kedermawanan, masalah infak, banyak kisah tentang hal-hal yang luar biasa dari para sahabat ini. Kesimpulannya teman-teman sekalian, kita dianjurkan oleh Nabi SAW beberapa hal. Hadis Nabi dalam riwayat Bukhari, jangan kalian menghina dan mencaci maki para sahabatku. Bila seseorang dari kalian berinfak seperti Uhud, besarnya semuanya emas, maka belum bisa mencapai amal mereka walaupun segenggam atau bahkan setengah genggam. Kesimpulan teman-teman sekalian, marilah kita kembali kepada asas agama kita. Kalau Allah adalah tauhid, iman kepada Allah ini adalah asasnya, membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti para sahabat, inilah generasi yang sahabat, inilah generasi yang selamat. Pegang hadis Nabi SAW ini. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Jawaban Nabi, makana ana alihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Ini pasti tidak akan menyimpang. Karena memang wahyu turun kepada Nabi SAW dan sahabat yang menerimanya. Allahu a'lam.

Ya, baik pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya, yaitu Mutiara Pagi Islam dengan judul Kisah Heroik Para Sahabat Nabi. Oke, selanjutnya kita masih bersama dan hadir untuk Anda nanti informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Berita Daerah.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11. Inilah RRC Buletin dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya menjadi sasaran banjir di setiap hujan turun. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong melakukan perbaikan sejumlah drainase dan sungai Sarudik guna menghindari banjir di Kelurahan Pondok Batu dan Pasir Bidang. KPI Kota Sibolga dan RRI memperkuat sinergi untuk mengawal informasi kepemiluan serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Menjadi sasaran banjir di setiap hujan turun, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong melakukan perbaikan sejumlah drainase dan sungai Sarudik guna menghindari banjir di Kelurahan Pondok Batu dan Pasir Bidang. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
3: Kawasan Pondok Batu dan Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga kini menjadi kawasan langganan banjir. Tidak harus hujan satu hari, hujan turun dalam satu jam pun warga di Kelurahan Pondok Batu dan Kelurahan Pasir Bidang akan merasakan genangan air. Demikian dikatakan Indra, warga Pondok Batu Tapanuli Tengah kepada RRI. Indra menyebut banjir yang terjadi setiap hujan turun di kawasan Pondok Batu dan Kelurahan Pasir Bidang sudah terjadi selama bertahun-tahun akibat saluran drainase yang sangat buruk hingga tak mampu menampung air luapan Sungai Sarudi hingga luapan tersebut menggenangi rumah warga, khususnya warga yang berdiam di sepanjang bantaran Sungai Sarudi. Indra juga mengatakan kondisi banjir yang terjadi di kawasan Pondok Batu dan Kelurahan Pasir Bidang belum ditanggapi secara serius oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, hingga warga selalu merasa cemas akan bahaya banjir setiap hujan turun.
4: Wah, kondisi banjir sangat rawan ini, Bu. Begitu hujan satu jam, kita kewalahan. Gak bisa lewat karena hampir setengah lutut. Ya, tolonglah pemerintah untuk drainase diperhatikanlah yang mana endapan air, serapan air, biar masyarakat di sini bisa menikmati pembangunan itu.
3: Kemudian Indra mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk segera memperbaiki saluran air dan melakukan normalisasi Sungai Sarudi guna mengatasi banjir yang terjadi di Kelurahan Pondok Batu dan Kelurahan Pasir Bidang. Deni Siahaan melaporkan.
2: KPU Kota Sibolga dan RRI memperkuat sinergi untuk mengawal informasi kepemiluan serta pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Laporannya disampaikan James Franciscus.
5: Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga resmi memperkuat kolaborasi bersama Lembaga Penyiaran Publik RRI Sibolga melalui penandatanganan perjanjian kerjasama strategis kemarin. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan sosialisasi program-program kepemiluan kepada masyarakat luas. Ketua KPU Kota Sibolga, Afan Nasution, berharap koordinasi yang semakin solid dengan RRI dapat mendukung keterbukaan informasi, khususnya dalam pengawalan agenda rutin pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali demi menyajikan daftar pemilih tetap yang akurat.
6: Kami berharap setelah penandatangan perjanjian kerjasama ini bisa kita meningkatkan kolaborasi, koordinasi dengan RRI. Mungkin nanti ke depannya, Bu, setiap ada kami kegiatan, kami bisa mengundang orang Ibu lah. Karena memang kami di KPU ini yang rutin kami laksanakan pastinya itu adalah sesuai amanat Undang-Undang Pemilu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini kami laksanakan per 3 bulan atau per triwulannya. Ini sebagai kewajiban kami untuk memelihara, memutakhirkan, dan mengumumkan setiap 3 bulannya data pemilih untuk cikal bakal daftar pemilih tetap di pemilu ataupun pilkada yang akan datang.
5: Dijelaskan, KPU Kota Sibolga juga memfokuskan program pendidikan pemilihan bagi generasi muda guna meningkatkan kesadaran berdemokrasi sejak dini. Sinergi tersebut sekaligus menjadi komitmen bersama dalam menyukseskan gelaran pemilu dan pilkada yang akan datang di Kota Sibolga. James melaporkan.
2: Dinilai upaya efektif menjauhi anak dari narkoba. Para orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya melalui pendidikan keluarga. Lia menurunkan laporannya.
7: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Rahmat, tokoh masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah mengatakan, masalah maraknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat, akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ia menambahkan, upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus narkoba.
8: Aku melihat bahwa narkoba ini sekarang laten, seperti virus yang memang sengaja disebar, ditularkan gitu ke negeri ini. Pengaruh dari media sosial ini kan juga memberikan kebiasaan kepada generasi kita untuk mencoba dan mau tahu, sehingga budaya mencoba dan mau tahu ini dia berakibat kepada kemautauan mereka untuk uji coba terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan untuk mencoba narkoba itu.
7: Rahmat berharap keluarga, orang tua dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. Lia Nasution melaporkan.
2: Dipicu cuaca buruk di perairan pantai barat Sumatera Utara, sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan harga. Joyce Hotang melaporkan.
9: Harga sejumlah jenis ikan laut di pasar ikan Sibolga mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga dipicu cuaca yang tidak menentu di perairan pantai barat Sumatera Utara sehingga hasil tangkapan nelayan berkurang. Sabarudin Siregar, seorang pedagang ikan yang kami temui di pasar ikan modern Jalan Ahmad Dahlan Sibolga mengatakan minimnya hasil tangkapan membuat pasokan ikan ke pasar menurun. Disampaikannya kenaikan harga ikan bervariasi rata-rata berkisar 5.000 hingga 15.000 per kilogram dibanding harga normal tergantung jenis ikan. Kondisi tersebut, kata Sabar, juga berdampak pada pedagang karena daya beli masyarakat menurun. Banyak pembeli mengurangi jumlah pembelian akibat harga ikan yang lebih mahal.
10: 35, 32 itulah harga pasaran yang dipasarkan di pajak modern Kota Madya Sibolga. Tapi sekarang harga ikan gembung kuring itu rata-rata di harga 48.000 sampai 50.000 per kilonya. Seperti ikan beledang itu harganya biasanya 32, 33, sekarang mau sampai 40-an sampai di atas 42.000 per kilonya. Ikan gembung aso-aso mau sampai 40.000, 45.000. Dulunya itu seharga 35, 32.
9: Selanjutnya Sabarudin berharap cuaca di perairan Pantai Barat Sumatera Utara segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dan harga ikan kembali normal. Joyce Hotang melaporkan.
2: Guna meningkatkan geliat ekonomi masyarakat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya. Berikut laporan Deni Syahaan.
3: Sejumlah potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Tengah mulai dari potensi kelautan dan perikanan, potensi perkebunan dan pertanian, serta potensi pariwisata pegunungan maupun potensi bahari sampai kini belum mampu teroptimalkan dengan baik. Ajis Dewantara, pemerhati sosial di Tapanuli Tengah, kepada RRI mengatakan ada sejumlah faktor yang membuat seluruh potensi itu tidak dapat dieksploitasi dengan maksimal, di antaranya peran dan partisipasi. Peran dan partisipasi, kata Ajis, tidak hanya dari masyarakat namun juga dari pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta partisipasi aparatur pemerintah daerah yang menurut Ajis selama ini masih tidak mau peduli dengan potensi yang ada.
11: Ini sebenarnya bukan best alternatif, karena begitu banyaknya sebenarnya potensi daerah yang bagus. Tapi pertanyaannya kenapa? Bagaimana partisipasi?
3: Selanjutnya Ajis Dewantara meyakini bila semua pihak dapat memberikan partisipasinya dalam membangun Tapanuli Tengah, dipastikan segala potensi tersebut dapat teroptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menyalurkan bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 kepada 2.782 keluarga di Kecamatan Sipoholon guna mendongkrak ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi warga. Berikut laporan James Franciscus.
5: Langkah nyata dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan beban ekonomi masyarakat terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Bertempat di Kecamatan Sipoholon, Pemkab Taput mulai menyalurkan bantuan pangan beras mulai hari ini sebanyak 2.782 keluarga. Penerima manfaat mendapatkan alokasi masing-masing 10 kg beras per bulan. Bupati Tapanuli Utara, Jonis Tariparpe Huta Barat menjelaskan, penyaluran ini mengedepankan transparansi data kesejahteraan desil 1 hingga 4 yang terus dimutakhirkan secara berkala agar bantuan sosial terdistribusi tepat sasaran.
12: Lebih tepat sasaran yang sudah gugur, bantuan pangan, bantuan susu. Ini nama, alana ngarung be, enang boleh lelomu itu kau pumi. Buka kami, enang boleh lelomu kau pumi si bagi dapatan ibadah, tangguh. Ale bola la inaton, bui ma dapat ani. Ola dapat di mana anak nasuri dapat kip, aruk kuliah na dapat kip. Kota Kanegra ngah idok kenala amang si Gultom, Perlinsos. Hebat orang. Jadi pulau bereng Perlinsoson, ulak bereng kala kamangon, tongdo nak masrohak, bahama benenduk masuk ko. Siapa mengupdate data ni on? Alois si bodoh, tong nama nasuri dapat an. Kali dokan?
5: Selain pemanfaatan perlinsos digital, Pemkab Taput juga mendorong ketahanan pangan jangka panjang dengan menghimbau para petani menerapkan pola tanam padi 2 kali setahun. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah daerah menyiagakan bantuan bibit unggul dan pupuk bagi kelompok tani. James melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup mulai tim berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjadi sasaran banjir di setiap hujan turun, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong melakukan perbaikan sejumlah drainase dan sungai Sarudik guna menghindari banjir di Kelurahan Pondok Batu dan Pasir Bidang. KPU Kota Sibolga dan RRI memperkuat sinergi untuk mengawal informasi kepemiluan serta pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Kota Sibolga dan sekitarnya. Ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @rri_sibolga dan Bintang Radio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio_id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam gak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Hari ini, Indonesia memiliki lebih dari 6.000 desa wisata yang tersebar di berbagai daerah. Masing-masing memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menawarkan keindahan alam, menjaga warisan budaya, dan memperkenalkan kuliner khas daerah. Namun, desa wisata bukan sekadar tempat berlibur. Di balik setiap kunjungan wisatawan, ada roda ekonomi yang bergerak, ada petani, perajin, pelaku kuliner, pemilik homestay, dan pemuda desa yang memperoleh manfaat. Satu desa wisata dapat menciptakan manfaat bagi banyak pihak sekaligus. Yang menarik, kekuatan utama desa wisata bukanlah bangunan megah atau fasilitas mewah, melainkan keaslian alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya. Dari desa-desa itulah, Indonesia menunjukkan bahwa kemajuan dapat berjalan seiring dengan pelestarian identitas lokal. Desa wisata, budaya terjaga, ekonomi berdaya.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini cuaca cerah ya pendengar. Semoga untuk Anda yang akan mengawali aktivitasnya pagi ini berjalan dengan lancar. Dan semoga kita masih dalam keadaan sehat, semangat ya. Segala aktivitas yang akan dikerjakan awal pagi ini semangat. Dan untuk adik-adik pelajar juga semangat untuk pagi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ketika membicarakan kemajuan Indonesia, perhatian kita sering tertuju pada gedung-gedung tinggi, kawasan industri, atau pusat-pusat bisnis di kota besar. Padahal, ada kekuatan besar yang bekerja setiap hari jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kekuatan itu bernama desa. Indonesia memiliki lebih dari 75.000 desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di desa-desa itulah pangan diproduksi, budaya dijaga, dan berbagai potensi ekonomi terus bertumbuh. Menyadari pentingnya peran desa, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun. Angka yang besar, namun yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut menjadi jalan bagi lahirnya berbagai peluang baru. Ada desa yang mengembangkan pertanian modern, ada yang membangun usaha melalui BUMDes, ada yang mengangkat potensi wisata lokal hingga dikenal luas. Ada pula yang memperkuat ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

0: melangkah maju. Dan ketika potensi desa tumbuh menjadi kekuatan ekonomi, kita sedang menyaksikan fondasi Indonesia yang semakin kokoh dari akar yang paling dekat dengan masyarakat.
1: Sobat RRI, siap-siap! Keseruan RRI Fest 2026 kembali hadir. Catat tanggalnya, 4, 5, dan 6 September 2026. RRI Fest 2026 lebih semarak, dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya jalan santai, seleksi bintang radio, pameran UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, dan masih banyak lagi. Dan di puncak acara, spesial kolaborasi bersama Dispora Kota Sibolga dalam kemeriahan Car Free Day dan Semarak Puncak RRI Fest 2026. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas kamu dalam Semarak RRI Fest 2026. Info selengkapnya, dengarkan terus Pro 1, Pro 2 RRI Sibolga dan follow Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Kota Sibolga dan sekitarnya, ingin suara kamu bisa didengar di seluruh Indonesia? Nah, ini saatnya bersinar. Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka. Pendaftaran mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun, punya bakat bernyanyi dan siap menunjukkan kemampuan terbaikmu, inilah panggung yang kamu tunggu. Daftarnya gampang. Kunjungi bintangradio.rri.id. Unggah video penampilan kamu, membawakan satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi kamu. Gunakan tagar hashtag bintangradio26sibolga. Tandai akun @RRI_sibolga dan bintangradio dan @bintangradio.id. Pastikan kamu follow Instagram RRI Sibolga, Bintang Radio Indonesia, dan TikTok @bintangradio.id. Subscribe YouTube RRI Sibolga dan Bintang Radio Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas RRI Sibolga 0851-3863-5005. Kami ulangi 0851-3863-5005. Bintang Radio Indonesia. Sekarang giliran kamu yang jadi

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Amori, tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.

Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis MBG telah dinikmati oleh 62 juta orang penerima manfaat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen.